Kareba Pamulano, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah menyoroti tekanan terhadap ruang hidup masyarakat di Kabupaten Poso, Morowali, dan Tojounouna akibat aktivitas industri dan rencana proyek energi. Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Dari Tapak untuk Keadilan Ekologis di Teko Cafe Jalan Tanjung Dako, Kota Palu. Warga dari tiga wilayah memaparkan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari dugaan kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai hingga kekhawatiran kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan. Perwakilan Desa Sulewana, Pol Malvin mengatakan persoalan masyarakat dengan aktivitas Poso Energi telah berlangsung sejak sekitar 2004 yang menyebutkan perubahan lingkungan turut mempengaruhi sumber daya dan selama ini dimanfaatkan warga termasuk kawasan air terjun dan sungai Poso. Kareba Kaupuna, ketika sebagian besar sampai sebesar arah PT aktivitas pertambangan di wilayah Kayu Boko, Kabupaten Parigi Mautong kembali menjadi sorotan. PT Cipta Karya Abadi Nusantara melayangkan somasi untuk peringatan hukum kepada Erwan Wijanarko selaku Kepala Teknik Tambang. Surat tertanggal 8 September 2026 yang ditandatangani Direktur Utama PT Cipta Karya Abadi Nusantara, Hero Sumondro, mempersoalkan dugaan aktivitas penambangan di Blok 5 yang disebut berada di wilayah kerjasama IPR Blok 6. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta seluruh aktivitas pertambangan di Blok 5 dihentikan apabila tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Surat itu juga mencantumkan dugaan penggunaan 6 unit ekskavator, 6 dozer, dan 1 loader. Selain itu, nama Mr. Lin turut disebut dalam surat dan diduga masih berstatus warga negara asing serta memperoleh imbalan berdasarkan hasil produksi. PT Cipta Karya Abadi Nusantara juga meminta sejumlah dokumen kegiatan diamankan antara lain koordinat GPS, logbook alat berat, surat jalan, laporan produksi, rekaman CCTV, data operator, hingga transaksi. Permintaan tersebut dikaitkan dengan pemanggilan di Treskrimsus Polda Sulawesi Tengah melalui surat panggilan nomor 4B/1373 Reskrim 5.5/2026 di Treskrimsus tertanggal 11 Agustus 2026. Sampai jumpa, Sarara Vesyo Makarya Salia Tinti Uvalu Yakuratu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pale, pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau bawa apa? Kok ewang? Bawa pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Tobaya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama, cuman sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.
3: Beragam topik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mata Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint.
4: Sarapan Umempoint.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.
8: Suara Budayata Pasanggading.

Sampai sama Sarara, dan yang pasti pagi ini saya masih bersama Anda di perjalanan kita di dari pagi tadi ya sampai di pukul 9 nanti. Nah, sampai sama Sarara kita akan mengangkat tema mengenai gas melon mahal, dapur rakyat terancam. Nah, seperti kita ketahui saat ini ya sampai sama Sarara, memang kelangkaan gas melon mengakibatkan aktivitas sederhana seperti memasak ini berubah menjadi persoalan yang harus dipikirkan setiap hari. Ketika stok sulit ditemukan, warga terpaksa berpindah dari satu pangkalan ke pangkal lain, menunggu pasokan datang atau membeli dengan harga yang lebih tinggi ketika tersedia. Nah, bagi rumah tangga yang berpenghasilan terbatas, tambahan pengeluaran untuk gas bukan perkara kecil. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras, lauk, kebutuhan sekolah anak, atau keperluan harian lainnya harus dialihkan agar dapur tetap bisa mengepul. Persoalan ini menjadi lebih berat bagi pelaku usaha kecil atau LPG bukan hanya digunakan untuk memasak makanan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari modal produksi ketika harga naik dan pasokan tidak tersedia. Biaya produksi ikut terdorong, pilihan yang tersisa adalah mengurangi produksi, menaikkan harga jual, atau menanggung sendiri biaya tambahan tersebut ya. Nah, di tengah kondisi ini kelangkaan LPG 3 kg bukan sekedar persoalan ada atau tidaknya tabungan gas di pangkalan, ya ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan energi paling sederhana untuk memasak dan mencari nafkah? Gas melon yang selama ini menjadi salah satu penopang kehidupan rumah tangga dan usaha kecil. Karena itu memang ketika pasokannya tersendat, dampaknya tidak terhenti di antrian pangkalan. Gangguan tersebut juga dapat merembet ke dapur meja makan hingga pendapatan keluarga. Nah, bagi warga yang mereka harapannya sederhana sebenarnya ya, gas tersedia ketika dibutuhkan dan dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Sebab ketika gas langka, yang ikut terancam bukan hanya nyala api di tungku, tetapi juga kemampuan sebuah keluarga untuk menjaga dapurnya tetap mengepul. Nah, sampai sama Sarara, ini sebuah masalah yang bisa nanti sama-sama kita diskusikan bersama. Anda nanti bisa bergabung di line telepon di 4216211 atau di 0811 4560375, di mana memang kita kali ini akan mengangkat topik kita, yaitu mengenai kelangkaan gas ya. Oke, nanti sebentar saya masih akan kembali lagi, kita akan membahas lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi. Gas melon mahal, tentunya dapur terancam.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kepake, pakai tapak meja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di Basada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjauhuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Baris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langgam Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Atmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sebesar rara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa TRR Palu di Sarapan Uvenboy. Sampai lupa sarara, kalau kita bicara masalah kelangkaan LPG 3 kilo atau gas melon, ini biasanya bukan hanya karena stok gas benar-benar habis ya. Ada beberapa titik persoalan yang bisa ditelusuri ya. Salah satunya itu distribusi yang tidak merata. Memang stok tersedia di tingkat agen, tetapi mungkin belum tentu cepat sampai ke pangkalan atau pengecer di wilayah yang membutuhkan. Selanjutnya ada permintaan yang meningkat ini. Nah, ketika kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil naik, pasokan yang normal bisa terasa kurang ya. Nah, begitu juga dengan penjualan yang di atas harga eceran tertinggi. Ketika LPG sulit ditemukan di pangkalan, masyarakat bisa beralih ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya LPG 3 kilo ini merupakan LPG subsidi dan ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, jika digunakan oleh konsumen yang tidak berhak stok untuk penerima sasaran ini dapat berkurang. Nah, makanya memang jika ada pembeli atau pembelian dan penimbunan untuk kepentingan tertentu, pasokan di tingkat konsumen juga dapat semakin cepat habis. Nah, selanjutnya ada penyaluran LPG subsidi ini membutuhkan pendataan konsumen agar subsidi lebih tepat sasaran. Nah, ketidaksesuaian data dapat menyulitkan pengawasan tentunya. Selain itu, wilayah dengan jumlah pangkalan yang sedikit ini dapat mengalami antrean kekosongan lebih cepat dari ketika pasokan itu terlambat ya. Dan tentunya kita bisa bicara soal persoalan yang perlu dilihat dari hulu ke hilir ya, mulai dari agennya, pangkalan, hingga pengecer dan konsumen. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa gas ini langka karena pasokan kurang sebelum ada data yang membuktikan. Nah, makanya memang benar-benar kita harus mengetahui apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Dan sarara yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menyikapi ini, karena ini persoalan bukan hanya permasalahan di tingkat kita ya gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya peruntukan dari gas 3 kg ini sebenarnya ke siapa saja gitu.

Nah, sama-sama Sarara, di pagi hari ini memang kalau kita bicara soal apa yang menjadi kebutuhan kita, ini memang luar biasa ya, apalagi kalau bicara soal gas 3 kilo yang memang menjadi kebutuhan kita akhirnya. Kalau dulu kita sering, di zaman-zaman kita dulu, kita sempat menggunakan minyak tanah ya untuk memasak, dan akhirnya dialihkan menjadi gas, dan ternyata gas saat ini juga mengalami kata orang sih kelangkaan, yang memang pada dasarnya bukan cuma kelangkaan, tepatnya mungkin ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kelangkaan ya, seperti itu ya. Dan kita merasa bahwa distribusi yang tidak merata, entah itu dari agen atau mungkin dari pangkalan atau pengecer, nah ini sebenarnya juga harus diidentifikasi ya gitu. Karena kalau bicara soal pasokan ya, atau distribusi, ini memang apa ya, gimana caranya kita bisa memotong jalur distribusi ini bisa langsung ke masyarakat tentunya, agar tidak terjadi kenaikan harga, apalagi kalau umpama ternyata pasokan yang tidak lancar atau tidak telat mungkin ya datangnya, ini bisa menyebabkan akhirnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga ya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, nanti sebentar Anda akan juga ditemani oleh rekan saya Bung Jojo yang akan menemani Anda di pembahasan mengenai kelangkaan gas 3 kg ini. Nah, yang pasti kalau bicara gas melon mahal, dapur terancam, ya pasti itu terjadi. Oke, dan sahabat-sahabat Sarara, saya harus cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di Sarapan Vampire. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Ratu Bagus undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Reba Pamulana, puluhan massa dari Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia FPEK SBSI menggelar aksi demonstrasi di Kota Palu.

Sebelum Sarara, titik aksi pertama dimulai di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jalan Era Kartini, Kota Palu. Di lokasi ini, kedatangan massa diterima langsung oleh Kepala Disnaker Trans Sultan Syahrul Sam, Korlap Aksi sekaligus Ketua FPEKSBSI PTNNI Jusdal Akmal menegaskan bahwa ada 5 poin utama yang menjadi tuntutan para pekerja. Jusdal juga mengeluhkan lamanya proses pemeriksaan dari pihak pengawas ketenaga kerjaan yang dinilai lambat. Kasus ini berjalan sekitar 3 bulan, namun hasil pemeriksaan dari pengawasan ketenaga kerjaan belum juga keluar, padahal regulasi sudah jelas. Kareba Kaupuna sampai Sarara, sejumlah wilayah di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah akan mengalami pemadaman listrik selama 4 hari. Pemadaman berlangsung mulai dari hari Senin hingga hari Kamis. Pemadaman tersebut merupakan bagian dari pekerjaan jaringan listrik yang dilakukan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UPPP Luwuk. Pekerjaan meliputi saluran udara, tegangan menengah SUTM, gardu induk GI Luwuk, dan tanam tiang rekonfigurasi GH-102. Dampak pekerjaan membuat sejumlah wilayah di Kecamatan Luwuk dan Luwuk Utara harus mengalami pemadaman listrik. Wilayah terdampak diantaranya adalah Pabrik Awesem, Desa Bandes Jalur 2, dan Kecamatan Luwuk. Sebesar-besar Rafi, semoga ribasalea, Tinti, Sasio, Yaku, Ratu, Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri dari Mbaka Sada, untuk sampau dari Banjokuna, karena gana saya TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai suku saran aku, memang kebutuhan akan gas itu jadi bukan kebutuhan apalagi, kebutuhan bukan gas yang itu. Kalau gas yang ratu bilang dengan bahasa anunya, kuasa tubuhnya itu gas beracun. Gas yang saya maksudkan ini, apa namanya, yang kita pakai di rumah untuk memasak. Saya ingat sekali, dari Toraja itu tahun 2000 saku ya, 2015, 2000 saku ya. Waktu peralihan, apa namanya, Evahia, peralihan dari kompor konvensional beralih ke gas. Itu sekitar tahun ketika diterangkan itu Pak Jekang yang ada non. Jadi peralihan kita dari kompor konvensional yang menggunakan minyak tanah itu sekitar tahun 2000 saku itu. Dan sekolah tinai ain sawia dari Bogor. Waktu itu top-topnya memang merubah kebiasaan itu tidak semudah yang kita pikirkan, membalik telapak tangan misalnya. Jadi apa namanya? Iya, namanya merubah kebiasaan. Lebihnya kita membalikan telapak tangan tidak mudah, kan? Butuh proses. Dan akhirnya sekarang apa namanya? Rata-rata orang sudah menggunakan gas sebagai media untuk Moria Pribanua. Kan pertama itu kan berimang ini mapapu berimang ini mepogung ini. Itu karena apa? Karena kita memang belum punya pengetahuan sejauh itu. Jangankan komio sampai susah ragu. Ya komo nih ketika pertama kali apa lena biasa pakai anu kan biasa kan pakai kompor biasa memakai minyak gas. Sudah. Akhirnya dipaksakan oleh ini. Jadi karena no pesanganan belajar dari orang saja. Tidak ada itu nah. Pokoknya belajar secara otodidak. Dikasih tahu orang begini, ikuti begini. Sampai ikut-ikut apa namanya? Tutorial. Nontara Evanaria sawia nasarungin nakapan anu. Dakori barang perusahaan tertentu itu gara no promosi barang-barang berkaitan dengan gas, apakah itu selangnya, apakah kepala anunya, kepala gasnya itu yang ditancap ke gas, ada yang kan macam-macam. Dia yang nalinah itu, narian universitas aku ya, dengan tingkat keamanan yang sudah dipromosikan juga. Ya kalau beli yang ini dia lebih anu ini. Oh oke. Okay. Jadi dari situlah kemudian pengetahuan tentang apa sanganah itu, nompataka balengan ucas itu. Oke, okay. Sampai seluruh saran aku. Silakan komentari topik kita pagi ini. Dan pagi ini nariamu Pak Arno dari ujung telepon, kita coba angkat dulu. Sarapan Uvempoi. Sarapan Uvempoi, Mbak mau manggil Arnold Bumi Sagu. Sarapan Uvempoi. Agak notut. Sarapan Uvempoi.
1: Itu baru masuk.
0: Oh, iya. Ini suamu narasa.
1: Iya, beri mah komi sarapan Uvempoi masih bambunya di HP.
0: Tut, tut. Berarti depan nate suraka. Bung Arnold, komi pakai gas melon atau pakai gas anu? Gas yang merah 3 kilo. Berapa sekarang harganya, Le?
1: Kalau saya di Pangkalan itu 23.
0: 23 di Pangkalan.
1: Nah, itu grup.
0: Oh, di grup ya?
1: Iya, grup. Kita masuk grup itu.
0: Di oh, masuk di grup RT, ya? Oh, dari RT. Baiklah. Iya, mantan RT. Nah, belo visi ya. Kalau di kios-kios biasa itu atau di tempat-tempat yang bukan Pangkalan, berapa dia harga itu?
1: Oh, beraneka ragam. Ada yang 35, uh-huh. Ada yang 40. Uh-huh. Dan hari apa? 50.
0: 50 ya?
1: Pasaran di lapangan. Uh-huh. Lapangan apa pasaran luas, bebas.
0: Iya. Dan itu cukup mencekik, Le.
1: Ya.
0: Mencekik sekali. Iya. Yang sebenarnya kan memang itu peruntukannya buat anu kan keluarga tertentu yang nerjau merenangin itu. Iya.
1: Saya teringat di zamannya Pak Susilo.
0: Susilo SBY.
1: SBY wakil itu pada waktu itu Yusuf
0: Kala. Yusuf Kala, ya?
1: Tahun berapa itu?
0: Sekitar
1: yang perubahan di situ kan
0: gak, betul ya, perubahan kan? Perilaku kita
1: dari, dari situ asalnya
0: ya.
1: Hanya kan orang mengadakan banyak kan memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat masyarakat itu memang betul Pak Jojo banyak takutnya menggunakan gas karena awal dari kejadian itu kan awal dari pemula menggunakan itu kan sering terjadi kebakaran kiri kanan,
0: ledakan kiri kanan. Karena karena pemahaman kita memang belum mumpuni, belum paripurna. Mumpuni,
1: masih agak dangkal.
0: Betul. Sedangkan pegang dia punya pegangkan dia punya apa namanya bah putar-putarnya itu bingung. Aduh, beri mah. Lena suhu apa nak? Beri mah.
1: Ye. Kadang-kadang saya sendiri saya takut-takut menggunakan.
0: Berapa lama kau punya kau punya apa istilahnya pembiayaan Evahia?
1: Itu biasa lama, Bunjo. Karena saya sendiri kan.
0: Ya.
1: Baru tidak rutin saya menggunakan itu. Itu 3 kilo. Saya tidak menggunakan itu. Tidak rutin lah. Kecuali ada adik-adik yang mau masak, ya silakan. Yang tinggal di rumah saya sini.
0: Kalau kan bapak-bapak pakai kompor biasa ya.
1: Bedanya dulu, kalau kompor biasa, minyak tanah dulu, kita tidak terlalu bagaimana minyak tanahnya itu, baunya. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi sekarang kalau kita pakai itu minyak tanah, baunya sangat luar biasa, menyengat sekali. Menyengat sekali. Nah ini juga regulatornya itu kan.
0: Iya, regulator. Harus, kepala.
1: Iya, kepala anunya itu harus.
0: Untuk diga.
1: Yang bagaimana kan dulu waktu peredaran pertama itu, banyak penawaran.
0: Betul. Ya. Pokoknya ini lebih aman Pak. Kalau di Sota Maso ini tidak tak goyang-goyang lagi.
1: Tidak. Yang pakai putaran ke di atas itu lebih aman. Nah, ada juga yang cuma sistem klepnya itu kan, yang cuma kayak on off itu, apa namanya itu kayak satu kali DP masuk masih ditekan, tak, ya kan? Tapi terkadang kala kalau dia mulai habis pelan-pelan itu longgar regulatornya.
0: Iya, namanya. Nah,
1: itu yang sangat berbahaya.
0: Ya makanya itu yang penting.
1: Iya, itu kan dulu penggunaan regulator itu pada waktu itu tidak dibarengi dengan bagaimana tabung itu bocor baunya. Iya kan?
0: Yeah.
1: Seharusnya baunya itu kita cari tahu apa ini bau dari mana ini. Kalau bau dari gas, ya lampu listrik jangan dinyalakan.
0: Jangan dinyalakan karena itu sumber anunya itu dia bisa listrik kan ada listrik kan? Pas di cetek itu ada listrik bahan itu baku, kayak kung dia punya itu percikan.
1: Terjadi. Betul. Kebakaran makanya sering terjadi kebakaran.
0: Karena itu.
1: Nah itu kadang-kadang begini, itu di pangkalan.
0: Iya.
1: Ya, seharusnya pangkalan itu pemerintah memang sudah berikan di situ subsidi kan? Itu subsidi 3 kilo itu untuk masyarakat di lingkungan situ.
0: Nah, yang kurang RT, mampu.
1: RT itu harus bergerak dengan.
0: Betul. Subsidi. Karena tapi alhamdulillah kami bergerak bagus nih. Apa saat ini kami ada di grupnya itu? Berarti kalau tidak masuk di grup, tadi layani kami. Kami di grup mana Pak?
1: Ya di RT 004.
0: RT. Kalau ada orang tiba-tiba mau coba-coba beli situ, dilayani tidak itu?
1: Siapa? Selain di luar?
0: Ya, iya.
1: Nah, saya kurang begitu mengetahui, tapi sudah pernah ada yang mencoba.
0: Tidak layan.
1: Ini mencoba, ini Jojo mencoba.
0: Ya, mencoba.
1: Cuma anu di RT saya kan.
0: Ya.
1: Saya suruh orang kemenaan orang lain bawakan saya punya tabung. Mereka tidak layani.
0: Ya. Karena tidak dikenal.
1: Hari itu baru itu. Ya, okay. Atau yang sudah terdaftar situ saya punya era kan saya punya IPAR kemenakan. Mereka sudah tahu. Nah, ini tanda tangan sudah situ.
0: Oke. Okay. Berarti sudah bambe jata komio kan? Ah, nambelo ke sih ya?
1: Melalui subsidi apa semua, Bu Jojo ya?
0: Iya.
1: Saya terkadang-kadang herannya itu, kenapa pangkalan, keluar dari pangkalan itu banyak gas-gas yang berkeliaran.
0: Betul, yang sebenarnya tidak boleh dijual bebas dia.
1: Iya, ini pemerintah memang sudah ada perda. Perda sudah turun 3 kilo. Tapi kalau saya punya pendapat, ini pendapat saya pribadi ya.
0: Iya.
1: Itu yang 3 kilo itu coba dibentuklah situ satu-satu segel, yang segel yang tidak bisa terkeluar situ, nama-nama di situ, ini grup ini. Nah, di luar daripada itu,
0: masalah
1: warung makan Joko itu, Mas Joko itu, ya mereka kan menggunakan 5 kilo kan, tapi yang kita dapati banyak yang 3 kilo.
0: Betul, harusnya mereka gunakan kalau dipakai usaha, pakai yang itu,
1: kilo,
0: yang pink yang itu kan.
1: 5 kilo itu baru yang 12 sampai 5 kilo kan ada di warung Joko, Mas Joko kan. Kedua, kenapa bisa ada di Mas Joko 10 tabung yang 3 kilo? Ada yang 5 tabung di situ yang 3 kilo.
0: Bahkan saya biasa lihat dia rendam pakai air juga itu, ditaruh di dalam apa? Di kayak lo yang bagi itu tuh, baru ya, air baru dia
1: bocor atau tidak.
0: Dia anu sih itu
1: salah satunya. Itu kalau kita memberikan edukasi kan, sosialisasi yang kepada masyarakat yang tidak tahu menahu yang menggunakan gas begitu kan.
0: Berarti mau keluar enggak itu DP gas atau tidak ya?
1: Iya, biasa kan dari situ, dari istilahnya itu dari pentilnya itu. Ya kan, biasa kalau datang itu yang anu kan kita telepon langsung datang dia atau di body ulang di pangkalan. Ya. Cuma tusuk dengan paku saja. Cek kayak motor begitu kan. Cek kayak ya sendiri ini taruh di air. So tidak ngelebur kan, so tidak keluar-keluar apa semua. Nah, itulah salah satu Bung Jojo. Coba buatkan aturan mainnya. Janganlah kita diperiksa di mana pasar apa warung-warung jadi yang terbanyak apa.
0: Kalau perlu itu anu
1: di Mas Joko,
0: Pemkop atau Pemkap bikin sweeping.
1: Itu.
0: Sweeping itu yang usaha-usaha restoran atau aku dipakai anu gas 3 kilo.
1: Bukan cuma sweeping begitu, Bung Joko. Bung Jojo.
0: Kasih
1: bukan perda baru.
0: Kasih anu.
1: Bukan 3 kilo di situ lewat dari 1 atau 2. Itu berikan hukuman.
0: Ya, langsung di anu. Langsung disanksi.
1: Iya, disita, langsung didenda, itu buatkan perda. Yang lain daripada lain, jangan perda yang 3 kilo untuk masyarakat yang sudah subsidi. Kalau mereka kan di luar subsidi. Kalau Mas Joko apa semua warung apa kan itu di luar, apalagi di tempat-tempat. Kebanyakan banyak itu yang menyelip itu yang 3 kilo itu banyak. Di warung makan itu banyak itu. Saya bukan apa, banyak kalau disusuri. Tapi dari mana?
0: Nah itu dia.
1: Dari pangkalan mana?
0: Dari mana, pangkalan mana? Jangan-jangan dia punya anu, lirikan matanya,
1: Mungkin bisa saja begitu, tapi tidak masalah. Yang penting terpenuhi dulu, kasihan ini di grup, yang masyarakat di bawah, iya kan?
0: Jangan
1: kalau
0: sampai...
1: itu sudah terpenuhi dan ada kelebihan-kelebihan, tidak masalah. Namanya di pangkalan, kan kita masuk, buat usaha itu kan melalui uang kita juga kan? Sampai juta juga kita mendaftarkan di agen kan. Nah, itu kan. Jadi diambil semua KTP-KTP apa semua. Baru kita masuk ke agen. Dengan catatan uang sekian. Tabungnya sekian. Jadi tidak boleh juga kita mau persalahkan juga. Pangkalan. Pangkalan juga kasih kalau ada kelebihan. Cuma kalau sudah turun mobil di situ gas, terus banyak warga menanti.
0: Layani dulu itu.
1: Ya layani lah dulu itu.
0: Ada pernah dulu, ada yang cerita begini.
1: Sudah punya nama ada ih.
0: Mangge.
1: Sudah habis.
0: Mangge, ada yang baru turun tiba-tiba pas dicek, so habis bu. Beri waktu soalnya baru turun dari trek, so habis.
1: Sudah habis.
0: Jangan-jangan dia sudah stok di tempat lain toh? Kita tahu.
1: Ini jadi titik permasalahannya. Itu sudah lah kalau stok di tempat lain, kalau dia sembunyi di belakang.
0: Nah itu dia.
1: Kebanyakan disembunyi di belakang. Bilang sudah usah tidak ada, habis sudah. Padahal tidak, ada di belakang. Coba, sekali waktu, itu pangkalan, so, seandainya ada dalam grup itu 50, ya kan? 50 warga lah, masuk situ kan? Jadi terdata, itu antri-antri itu dicek, oh sudah 50, betul. Dia didaftar, oh sudah 50. Nah, kan biasa di pangkalan itu sampai lebih dari 50 kan? Nah, biasa dari 100-an. Tidak ada masalah bagi kita itu, tidak ada. Yang penting sudah terpenuhi. Itu subsidi dituangkan kepada masyarakat.
0: Ya,
1: itu kan kurang pertimbangan.
0: Yang apa yang memang punya hak untuk menerima itu kan?
1: Iya, benar. Jangan istilahnya tidak jam. Cuma balik belakang saja gitu. Katanya sudah tidak ada. Nah, neto-neto kita lihat turun banyak. Kenapa tiba-tiba sudah tidak ada? Iya kan?
0: Iya.
1: Makanya saya bilang masyarakat itu harus juga pantau dan harus juga ada intel pengintaian di situ, ya kan? SDM harus turun.
0: Dikasih anu, karena anu apa aja kira numpak langa-langa harga itu dan bilang tidak ada gas padahal mas dana dia nih anu ini tumpuk sama air bengun banua atau di dalam gudang.
1: cek di belakang.
0: Cek di belakang.
1: Karena kebanyakan disembunyi di belakang, disusun. Baru mereka biasa susun banyak-banyak. Jadi pas ada orang, Pak, ada masih ada gas.
0: Ah, sudah ada, habis. Tapi kalau kamu mau, ada saya punya sendiri ini. Iya, tapi kalau kamu mau, 45.000 per tabung.
1: 25 atau 30.
0: Masih bagus 30. Kalau dia bilang 45.000,
1: disusun lah di dekat tabung-tabung yang kosong.
0: Iya, 45.000 kalau kamu bayar, ambil saja.
1: Ya, iya itu. Ini orang punya. Alasannya mereka, ini orang punya.
0: Iya. Ini saya punya sendiri ini. Ini saya punya yang saya pakai sendiri ini. Kalau kamu mau, kamu bayar saja 45, ya, ambil.
1: Betul itu.
0: Karena
1: betul.
0: Orang juga butuh. Mau berapa sih tempat dia bayar? Iya.
1: Tidak ada artinya itu perda turun itu masalah tabung 3 kilo subsidi. Tidak ada lah gunanya. Memang betul kita sebagai masyarakat sering berteriak dan mengeluh kekurangan tabung 3 kilo gasnya. Cari karena kita beli di luar, karena kebutuhan juga mendesak.
0: Iya.
1: Yang harga 40 dengan terpaksa harus dibeli.
0: Dibeli. Daripada lemangande kita lemori apa kita?
1: Milik kita juga sebenarnya.
0: Oke, teman mangali anu mangali arang tampurung.
1: Iya, kita menggunakan tampurung. Nah, kayaknya ibu-ibu tadi akan anu, apa namanya? Tungku.
0: Iya.
1: Tungku itu digali lah sedikit tanah, ya kan?
0: Dari anu nipu balumu itu tungku nipu balumu nih.
1: Iya, main.
0: Cuma
1: dolo barang.
0: Cuma komyu siap-siap batiup baru. Silakan bawa asap komyu.
1: Tidak juga, nabelo. Bagus juga artinya.
0: Oh, okay.
1: Cuma artinya tabung itu tungku itu digalilah sedikit.
0: Jadi harganya tadi 23 kalau dia anu komyu punya. 23.000 satu harga eceran sudah itu.
1: Keluar kan? Dari gubernur itu 20. Itu hari kan masih 18, 19 kan?
0: Iya.
1: Nah, sekarang ini 20.
0: 20.000.
1: Berarti standar pangkalan bisa terjadi sampai 25.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Bisa terjadi itu 25. Okay. Kenapa? Nah, mereka juga kan cari hidup, bukan mencari mampus kan.
0: Untuk tapi yang kami bayar 23 Kalau kami punya,
1: alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Pemerataan. Tapi saya juga jarang mbak ambil, bukan tiap minggu tidak. Karena sampai gas tabung kan cuma satu. Sekalipun dua tidak mungkin juga. Boleh saya ambil minggu ini saya ambil. Nah, isi satu. Pas giliran minggu lalu.
0: Kami stok juga, no kami stok. Jatahnya kami berapa? Kalau jatahnya kami tiga berarti. Pray lagi nanti tuh kami sudah. Kalau kami mau kami bahas aja ini 45. Ini saya punya sendiri, saya belum pakai ini.
1: Iya, jadi kita sendiri kecuali ada acara, ketentuan ada acara umpamanya paling utama itu buka. Ya toh? Kalau pesta ya harus standar 5 kilo atas, ya kan? Kalau duka biasanya kan kita butuh orang susah. Pak, cari ini.
0: Udah 12 kilo saja.
1: Sumbangan teman-teman harinya lingkungan waktu kita tetangga mereka ambil masing-masing dorang buka atas karena dorang juru masak di belakang karena itu buka barakumbah keka podoa ka iya kan nah inilah kita saling pengertian di situ. Selesai satu hari itu mereka bawa pulang masing-masing tabung mereka iya kan itu jadi itu diutamakan pangkalan bagaimana caranya RT kerjasama dipantau ini luka ini podoa sebentar tidak ada kasih enggak mereka kasih ke sana kemari cari tabung ya kan gas bukan cari tabung cari gas padahal hari itu saatnya sudah turun itu mobil gas ya
0: kan kalau selama ini kalau ada masalah kumil melaporkan kemana atau menyampaikan anu unek-unek itu kemana ke RT atau
1: tidak ada masalah
0: alhamdulillah
1: tidak ada.
0: Ada enggak
1: di mantan RT saya di sini? Tanggalannya sangat
0: komunikatif.
1: Memperhatikan itu yang grup.
0: Komunikatif karena dan informatif.
1: Iya, informatif melalui aplikasi.
0: Oke, baiklah. Pakai grup tadi itu.
1: Iya, karena bersyukurlah. Cuma yang kadang kala orang luar mencari beli ke sana kemari.
0: Iya.
1: Karena namanya manusia, walaupun sempurna bagaimana tetap ada timbul sifat iri, ya kan? Banyak Mujojo.
0: Ya.
1: Datang Mujojo bawa dari Biro Maru bawa kemari.
0: So itu.
1: Ya jelas tidak bisa.
0: Samuan mati bingung ini.
1: Tante Ella pak dengar itu Tante Ella jembat titip sama
0: Tante Ella. Tante Ella jembat titip.
1: Tante Ella pikir jadi.
0: Tapi saya anu ya, saya selama ini kalau pernah tuh kali kan dom menarik gas yang 12 habis, yang 5 habis. Tak tinggal ada gas melon pembagian waktu gempa itu kan. Waktu gempa kan ada dibagi juga. Terus pas saya mau pipa beli, saya lihat mereknya itu. Tabung ini hanya diperuntukkan bagi tut. Langsung dom nanya mata gua saya taruh lah. Jadi bagaimana itu? Kenapa? Kami baca mereknya itu. Tersinggung saya itu.
1: Sebenarnya harus begitu, Pak.
0: Iya.
1: Labelnya begitu.
0: Saya harus tersinggung sebenarnya. Jangan. Jangan kita mengambil haknya orang.
1: Iya, kalau Jojo paling standar 5 kilo.
0: Makanya saya di rumah itu 5 kilo, 12 kilo Naria Pura.
1: Iya, itu bagus kalau begitu. Bung Jojo harus. Artinya kita seorang yang boleh dikatakan Bung Jojo kan orang yang kuat iman kan, agama kan. Jadi kalau sudah lihat begitu tertulis, mundur cepat, naik mata.
0: Naik mata ya. Kecuali tadi tolong pakai Bang Kari di acara di... kayak masa-masa untuk warga lalu itu kayak masa rumah ya, apa namanya dapur umum
1: apa,
0: boleh
1: atau acara di ibu PKK
0: betul kayak ada dapur umum begitu dan boleh itu
1: umum untuk orang kasih yang tidak mampu memakan boleh tidak masalah tapi dibicarakan dengan baik jangan terobos
0: ya
1: kan terobos itu kadang-kadang membuat orang kadang-kadang ribut di situ ya kan nah kalau dilihat sudah kosong oh setiap ada lagi anu tolong Pak RT ini Papa Pangkalan ada rekomendasi dari RT harus dikawal dengan RT
0: ya, okay, baik.
1: Supaya RT memberikan satu anu sama yang Pangkalan nah ini ada cara tolong disediakan tabung-tabung ini karena tidak ada 5 kilo 12 kilo 5 kilo
0: Pak Arnold pernah tidak di tempatnya Komi terjadi kelangkaan begitu ada enggak kasus begitu kelangkaan gas LPG bersubsidi.
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Saya tidak tahu lah, karena saya biasa kalau sudah ambil taruh hari Kamis sore, hari Jumat saya ambil, tidak bermasalah.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada bermasalah. Karena apa?
0: Alhamdulillah.
1: Cukup lumayan juga kita punya bos di Pangkalan buat satu catatan gitu. Yeah. Jadi datang tanda tangan. Jadi dihitung, jumlah sekian.
0: Soal dia tadi.
1: Sudah pas.
0: Nah, apalagi kalau dia foto, pas bertentang dia foto. Mbak ya, Lenjena, hai tu Lenjena. Oh iya betul, Pak Arnold. Tiba-tiba saya yang ambil, wah orang dari mana yang tadi kenal ini?
1: Cuma lagi di sini Pangkalan. Ini di sini, ini lagi bagusnya juga. Kita masyarakat juga harus menyadari. Karena mereka punya pemutaran itu secepatnya. Ada biasa sudah taruh kasir gas, tabung di situ. Gas sudah tak isi. Tapi uangnya belum. Biasa 2 hari datang orang kasihan di situ juga di RT kita masing-masing kenapa ini gas diambil ini di jalan buat di pasar gas itu diokor lah kepada yang membutuhkan di lingkungan situ juga bukan di luar jadi kalau orang sudah tidak ada kau punya gas semua nanti tunggu saja minggu di depan ini nah itu lagi adilnya kenapa biar bagaimana kan pemutaran itu harus secepatnya kan. Itu bagusnya. Ada kelebihan-kelebihan, ya mungkin saja itu urusannya Pangkalan. Iya tuh, tidak mungkin dia bawa 1 kali 2 tabung, 3 tabung itu dilayani. Nah, itu kan aturannya 1. Tuh, 50-50 istilahnya kan. Nah, itu harga di head itu kan 23. Ya kalau ada 25 dari toko itu, mualam itu. Ya kan? Subsidi juga kita. Jadi kita ya Bung Jojo. Yang penting perdanya 3 kilo dan perda yang baru harus tolong dikeluarkan untuk mas-mas Joko. Karena mereka khusus 5 kilo. Jadi kalau ditemukan di 3 kilo, mereka harus diambil tabungnya dan di denda. Kalau melebihi kapasitas 1-2 atau sampai 5 ke atas,
0: bajajar itu
1: tidak masuk di akal itu.
0: Mending diambil yang 12 atau yang 5, leh.
1: Iya, mendingan itu. Karena mereka kan punya usaha UMKM. Kalau UMKM yang standar, atau apa-apa orang kasihan cuma jual doko-doko kasihan di muka.
0: Ya, betul. Kalau doko-doko, nah, terus jual apa lagi itu? Pisang goreng.
1: Ya, itu harus dibantu.
0: Ya, itu yang diutamakan, betul.
1: Cuma kalau mereka menggunakan kayu api, tapi banyak kebanyakan orang menggunakan kayu api kalau pisang goreng.
0: Eh, amanya juga memang pakai anu dia pakai kayu api. Atau pembalu-balun apa sih, dange-dange.
1: Iya, dange-dange itu apa semua memakai itu, tapi mereka gale sedikit.
0: Nung pakai tungku ya, nanti tungku kau dinikirin keniran anu, no balu-balu.
1: Bara-bara gila, bara nari apa ya, naku antau naku limu nih bah. Nah, dasamu nih balangan ambas woy.
0: Lalu numpake tungku anu ya, tungku tanah liat, tungku tanah liat. Iya, tungku
1: tanah liat itu. Ada yang pakai arang campurung, nari yang muni pakai kayu.
0: Iya.
1: Dipotong-potong, kok dikocok, kasih masuk. Gitu. Jadi saya bilang, bagaimanalah caranya? Karena kalau sudah mau masuk 35-40 itu sudah menguras kantong itu. Bisa beli yang lain untuk kebutuhan dapur. Iya kan? Kalau kita menggunakan, gunakan saja tungku. Karena masih ada kebutuhan dapur yang kita produksi. Hmm. Minggu depan baru kita isi, kita punya tabung.
0: Siap.
1: Kan begitu. Itu kan subsidi juga pemikiran kita kan. Jadi adil bukan berarti kita tidak melihat dan tidak mau mengamati Pangkalan mengeluarkan 3 kilo kepada mas-mas Joko yang berlebihan banyak.
0: Mm-mm.
1: Di pasar sampai 40 bunyi. Jojo, apa enggak? Ya enggak, itu hak mereka kan.
0: Yeah.
1: Jadi ya, tapi jangan juga berlebihan. Kalau sudah berlebihan juga, wah, nanda asam itu. Oke dan,
0: jadi okay.
1: Saya mau yakin kesan-kesan terkuming.
0: Tidak apa-apa, sorindu juga saya bahwa dengan kuming punya suara ini.
1: Iya, mudah-mudahan lah perda itu dibentuk lah.
0: Okay,
1: dan
0: baik.
1: Tabung 3 kilo harus di, Jojo bilang harus dibuat segel yang menentukan supaya ini tabung. Tapi itu harus tempel yang tidak bisa keluar.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak keluar dari tabung. Kalau tidak keluar dari tabung kan sulit orang menghapus. Iya kan?
0: Siap.
1: Jadi bisa dibaca kalau di warung atau di pasar. Kenapa ini subsidi? Kenapa lari ke sini?
0: Hmm.
1: Ya, kalau bilang, tidak ada. Itu buktinya. Tengki. Iya kan? Di tabungnya. Nah, itulah aturan mainnya. Begitu.
0: Okay, baik.
1: Terasa kerusuh di lapangan.
0: Okay, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih, Le. Yuk.
1: Masih sihat, Le.
0: Amin. Komio juga.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi Pak Arnold. Sampai susah saran aku 421621 atau ke 0811456-03875. Ini berkaitan dengan topik kita di sarapan UVM POI. Dari pangannya Pak Arnold yang memberikan komentarnya, alhamdulillah beliau itu kan di Pangkalan dan harganya 23.000. Nah itu. Memang di lapangan teman-teman itu sempat mendapatkan harga itu 23, tapi ada juga sampai 45. Cuman dia tidak tahu di mana itu 45-nya. Apa dia tidak jelas di mana dia dapat 45? Apakah di pengecer biasa, bukan di Pangkalan atau Pangkalan resmi atau Pangkalan bayangan. Ya, jadi seperti sampai saudaraku, mengapa harga gas melon bisa dijual di atas harga head? Jadi faktor yang menyebabkan harga LPG 3 kg meningkat mulai dari distribusi, jarak, wilayah pasokan hingga praktek penjualan di tingkat pengecer. Terus kalau bicara tentang seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, kenaikan harga LPG itu bisa mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi. Dampak terhadap pelaku UMKM bagi pedagang makanan misalnya, warung, usaha catering, dan usaha kecil lainnya, kenaikan harga gas bisa meningkatkan biaya produksi dan berpotensi membuat harga jual ikut naik. Sedangkan tahu naik dengan tempe naik berpengaruh. Berpengaruh mana? Di potongan tipis dan tebalnya tahu dan tempe. Kurang main di situ ya. Kalau dipotong kecil, kenapa kecil sekali? Aduh, bagaimana ini tahu mahal, tempe mahal itu. Nuapa sekarang mahal, 5.000 jagung satu biji 5.000. Kemana saya dapat di pasar? Wah, nandasan ketua dari dunia ini. Bagi pedagang makanan, warung, usaha catering dan usaha kecil, kenaikan harga itu dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi membuat harga jual ikut naik. Head versus harga di lapangan. Mengapa harga yang dibayar masyarakat bisa berbeda dengan head? Jadi alasan itu kurang ya. Nah, perlu dilihat bagaimana rantai distribusi LPG dari pangkalan hingga ke pengecer. Sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap pangkalan dengan pengecer untuk memastikan LPG 3 kg tersedia dengan harga yang wajar? Kemudian ketika pasokan berkurang, harga biasanya ikut meningkat. Namun masyarakat juga perlu mengetahui apakah kenaikan tersebut memang akibat kondisi distribusi atau ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan. Yang terpenting ini adalah poin ketujuh, bagaimana masyarakat harus mengadu. Penting memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan jika menemukan penjualan LPG 3 kg dengan harga yang tidak wajar. Pertanyaannya, pemerintah itu di bagian mana dilapor? Apakah di Pemkot sendiri kemana? Kalau di Pemkap itu kemana? Itu harus jelas. Ane Pak Arno pangane, alhamdulillah gairah itu alhamdulillah terpenuhi, tidak pernah menemukan kejadian kelangkaan. Karena memang orang punya sesuatu punya jatah. Jadi dalam apa namanya? Memang begitu yang bagusnya memang. Jadi kalau apa namanya? Kalau pengurus warga ini sebut saja RT RW bagus, nah itu insya Allah aman dan tentram. Begitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa terlayani dengan baik. Harusnya begitu memang. Kalau Komium mengatakan sebagai pengabdi pada masyarakat, ya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada masalah dengan masyarakat, cari solusinya dengan cepat. Ya. Di mana ada masalahnya? Itu. Kalau tadi Pak Arno sempat singgung harganya 23.000 itu dia net itu. Nah, dan kalau di pengecer bisa bervariasi dia punya harga.
2: Publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita peduli juga semuanya, semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Bata Sumi, di sini dari Bata Ada, untuk sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
0: Nggak ngapain aku. Amai di TikTok nari ya isi ya. Terima kasih kamu yang sudah memberikan komentar di TikTok. Halo, saya tidak menghadap kamera karena itu layar di sebelah sana. Ada yang bilang begini, Nabelopa, karena Nabelopa noriapu nompake kayu. Oke. Kemudian apa lagi? Macam pengalaman betul soal trik penjual gas. Yoi, apa kita kan pernah dizalimi, jadi begitu sudah. Orang kalau pernah dizalimi, dia akan tahu itu. Gitu, korek Roger di kopi. Jadi kalau tentang orang bilang rasa ya, memang ada yang bilang, rasa apa Nuri aku pakai non kayu. Itu soal anu ya, soal pilihan. Tapi kalau apa sangana efisiensi, nah itu lebih cepat kalau pakai anu. Tinggal kamu klik. Nah, kamu nari mau apa? Kecuali lenari apa? Naupu gas. Biasanya kalau gas apa? Biasanya kalau nawau murian itu ri apa sangana? Ri awu. Biasanya semua dekat-dekat habis gas ya. Oh, kira-kira dia punya apa? Dia punya apa sama di regulatornya? Dia punya apa namanya sangana itu? Eva jarum-jarum itu. Lalu jarum setan. Kita mau jarum nah itu. Kalau dia sobat sandar berarti oh, so habis. Ya, kami paksa-paksa. Tapi kalau bicara tentang anu deh. Memang ada orang bilang, naras apa nih kita noan, notunun pakai noan itu. Iya, karena anu kan bau dari kayu itu yang masuk ke makanan. Eva UV mana kan? Beda itu air yang dimasak pakai kayu dengan air dimasak pakai gas. Beda. Nah, jadi biasa begitu soal rasa, soalan itu soal lain lagi. Tapi kalau kami mau lebih efisien waktu, tidak lagi kami buat moano, nggak usah nanya. Buat tiup-tiup itu kayu mau dibakar. Nah, letak pakai kompor minyak tanah atau kompor gas. Cuma persoalan kok minyak tanah itu tunggu nimpu balik bahasa Saudi ya. Saudi itu hampir setiap nuhanu nari ya. yak mentor aku lain anu tupuku Inaisa kemarin jalan Bali karena beliau itu hanero stok anu sawiem minyak gas itu per

kebenaran Rom. Gata, tunggu sesaat lagi, dia akan membengkak. Tapi nah, natopu guys. Jadi itu sampai susah aku. Kalau kemudian nuah pasangana, jadi gas melon di atas head, nah, itu kalau dengan yang tidak wajar, harga tidak wajar. Itu bahkan ada teman-teman sempat dapatkan data di lapangan mencapai tembus 45.000. Saya bilang tadi, jadi kadang-kadang strategi penjualan itu ada, ada saya punya satu itu, tapi cuma satu itu. Saya belum anu, tapi saya sama pakai sebenarnya, tapi cuma belum anu. Kalau kamu mau bayar 50.000. Ambil saja. Nah, namanya orang dalam keadaan terdesak dan dia butuh, dia tetap beli kasihan. Cuma itu antenuano dua nuraras kira. Anu agar anu hiding luna anu punya anu naya nene. Dapat tuh kembali. Ya anu biasa lebih sih takdir.

silakan kasih komentar, leave your comments on our TikTok account. Ya, boleh dikasih, tinggal di situ pesanan, saya baca. Ayo Damari apa? Terima kasih Om Arnold di Bumi Sagu tadi sudah memberikan komentar. Beri Mbak Tante Ella, ada komentar rekomio atau Mangge Budi sama Air Balaroa. Kalau Mangge Budi mungkin tiba protes ya, karena terpenuhi semua dengan harga yang wajar. Alhamdulillah. Kalau

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampai Sebuah Saranaku, lagu ini memang termasuk salah satu lagu hits dari Anggun Cipta Sasmi. Ada Mimpi, Takut, ini termasuk lagu yang juga menjadi apa ya bilangnya, pokoknya Anggun sekali lah. Oh ya, berkaitan dengan gas melon tadi, ini bukan sekedar harga, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jadi ketika harga LPG 3 kg berada di atas head, masyarakat membutuhkan kepastian. Apakah masalahnya berada pada pasokan, distribusi, atau pengawasan? Dan sampai sebesaran aku, saya berharap persoalan-persoalan seperti ini yang langsung terasa oleh masyarakat, khususnya yang membutuhkan keberadaan gas 3 kg dengan harga yang terjangkau, itu bisa menjadi apa, perhatian di pemerintah kota ataupun juga di kabupaten. Dicarikanlah apa jalan terbaiknya untuk persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Akhirnya untuk sarapan Om Boy kita sudah cukupkan. Kita berharap ke depan akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Tetaplah kumil dengan kami di program Ampar Repalo. Ya, aku ingin ada memporong kumil sampai tinti tetalung ini. Jadi tetaplah dengan kami. Insya Allah nanti pukul 12 kita akan kedatangan tamu, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa dari Universitas Tadulako, FKIP Universitas Tadulako. Seperti apa nanti perbincangannya, makanya kumil jangan kemana-mana. Tetap di sini, Nema Lailai. Nareda Depa, judulnya apa ini? Bapak mau judul nih? Pokoknya kita dengar saya dulu ya. Tetap di sini, jangan Nema Lailai.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata

0: tradisional, terutama mengenai keris.
1: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
2: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
3: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
3: Kenapa kau terlalu buru-buru?
2: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
3: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
2: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
3: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
2: Susah memang kalau bicara dengan motor.
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sastra Kupura-pura, suku Bungku di Morowali, memang juga termasuk suku yang kemudian banyak menyimpan ragam budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Dan dari bahasa Bungku yang memiliki tingkatan hingga nilai-nilai kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Mereka hidup berdasarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti kona adati atau sopan santun adat, dan kamo leoa, ini agak susah saya menyebutnya, kamo leoa atau kejujuran. Tapi susah aku, masyarakat suku Bungku senantiasa hidup berdampingan dengan alam dan merawatnya hingga kini. Di tengah berkembangnya zaman, tradisinya ini pun tak lekang oleh waktu dan senantiasa dilestarikan. Jadi itu salah satu bentuk kearifan lokal sampai sebut Amairi Bungku.

kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana, sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan campuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: Ari, Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan. Bangun sudah, jam berapa ini?
1: Masih ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Malah saya, Teh.
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh sarara kupura. Dakori parigini karebai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten

tim terpadu menyalurkan air bersih untuk konsumsi warga sebanyak 8.000 per liter. Kami ulangi, 8.000 liter per hari. Di wilayah ini juga tercatat 26,65 hektar kebun warga terdampak kekeringan. Kareba Kaupuna. Badan Meteorologi Klimatologi BMKG menyatakan gempa magnitudo 5,3 di Teluk Tomini, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tidak berpotensi tsunami. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinator 0,70 derajat lintang selatan, 122,46 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 26 km barat daya Pulau

Indonesia Barat dan kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dari laporan tertulis diterima di Palu Senin kemarin. Dia mengungkapkan pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa itu tidak berpotensi tsunami. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Besi yang merandu karebar, karebar salya, inti sapu sanggup. Yakumah Mohon Dinas Majumbah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak, setiap kamu beli barang impor, uang...

0: sampai subuh sarara pura-pura yaku hi Adeline. Tadi ngai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai kurang kita rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Pro ampa RRI.
2: Melihat wajahnya yang jelek, si pangeran menolongnya wanita itu, mengingatkannya agar tidak
3: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saudaraku, saat ini sebagian besar pasokan listrik di Sulawesi Tengah masih bergantung. Kami ulangi, masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga air PLTA yang ada di Kabupaten Poso dengan memanfaatkan aliran air dari Danau Poso, Sulawesi Tengah. Di lain sisi, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara nomor 2 di dunia dengan sumber daya panas bumi terbesar. Terkait hal tersebut, perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Bora di Kabupaten Sigi dinilai sudah sangat tepat. Salah satu urgensi penggunaan energi panas bumi sebagai sumber energi beban dasar karena rendah emisi dan stabil, termasuk bisa menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk mencapai target net zero emission 2060. Rencana pembangunan dan pengembangan PLTP di Kabupaten Sigi merupakan proyek strategis nasional atau backbone dari astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kabupaten Sigi menurut

Sampai subuh saudaraku, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kota Palu, Dia Puspita, mengatakan Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kota Palu menjadi momentum untuk memperkenalkan keberagaman budaya kepada anak-anak sejak usia dini. Besiamulah dua karibari karibasalea tintis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mungkin dari Nisa.
1: Himabris, sesuai dengan namanya Himabris. Himabris sendiri itu stand for Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
2: Kalau di fakultas itu ada beberapa kegiatan,
1: himpunan, organisasi.
2: Ya, organisasi, apakah terkait dengan di UKF-nya ya?
1: Iya.
2: Unit kegiatan di fakultas ada Himabio, Himaski, Himafis. Nah, kalau di bahasa Inggris sendiri kan ada Himabris. Baik. Kan kegiatan serupa English Camp ini kan, kalau pandangan teman-teman seperti apa? Selain juga tadi kan katakanlah ini sejak 3 tahun terakhir ya, sudah masuk di konversi 1 SKS. Ya, saya ini alasannya kenapa sampai dikasihan? Apakah takut kalau bikin kegiatan tidak ada pesertanya atau seperti apa? Atau supaya juga teman-teman ketika melakukan kegiatan tidak ada berbenturan dengan katakanlah, saya mohon maaf bilang dosen atau siapa saja? Karena ini sudah masuk di sudah konferensi 1 SKS. Bisa sampaikan sedikit?
0: Memang Himabris English Camp ini merupakan kegiatan yang memang ajang tahunan sebenarnya. Program kerja dari Himabris sendiri itu dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan dengan tujuan itu mempererat tali silaturahmi antara alumni, senior maupun mahasiswa aktif. Jadi seperti itu. Jadi terlebih lagi mahasiswa baru ini diperkenalkan dengan alumni maupun senior-senior yang sudah ada di atas. Jadi output yang kita cari dari sini itu sebenarnya jangka panjang ini. Karena bisa koneksinya teman-teman peserta nanti makin banyak apabila di tahun yang akan datang mungkin untuk cari kerja dan lain sebagainya itu bisa karena dari koneksi dari Himabris tersendiri. Mengapa sampai saya lanjut jawaban tadi kayak kenapa sampai Himabris English Camp ini dikonversikan dalam satu SKS itu karena kita mau dari Himabris itu mau membangun koneksi antara himpunan kita dari lembaga itu dengan koneksi ke prodi. Jadi langkah bagusnya salah satu program kerja yang cocok untuk disatukan dengan program studi itu salah satunya itu di English Camp ini.
2: Okay. Gitu. Jadi dengan prodi bagus juga hubungannya.
1: Iya, alhamdulillah bagus.
2: Hubungan mesra ya. Tidak
0: bisa.
2: Iya, jangan sampai nanti kalau kita bikin kegiatan terjadi tidak baku enak lah antara prodi dengan himpunan sendiri teman-teman di himpunan mahasiswa bahasa Inggris. Selama 3 tahun terakhir ya kan sejak 3 tahun terakhir diberlakukan 1 SKS itu animo peserta seperti apa? Yang kalau teman-teman merasakan. Kan pernah juga jadi peserta toh?
0: Iya, peserta.
2: Waktu 2024 itu di mana pelaksanaannya?
0: Nah, untuk 2024 itu tempat pelaksanaannya itu di Paneki.
2: Paneki ya.
0: Paneki itu tahun pertama Himabris English Camp ini dikonversikan menjadi satu SKS.
2: Itu tahun pertama.
0: Jadi di tahun 2024 itu yang betul-betul pesertanya itu ramai, tidak seperti tahun sebelumnya karena ini memang telah dikonversikan dalam satu SKS. Jadi RAM itu sampai 90% mahasiswa bahasa Inggris angkatan 24 itu ikut. Jadi seperti itu. Apalagi yang tahun-tahun sekarang 2025 yang bisa kita lihat di portofolio kemarin itu sangat megah dan mewah sebenarnya bisa dilihat di akun Himabris English Camp. Itu dilihat kalau memang acaranya itu bukan acara yang sekedar mahasiswa bahasa Inggris saja alumni pun yang berada di bahasa Inggris tapi semua adapun UMKM yang kita undang di sana karena kita membuka tenan beberapa sponsor. Tenan dan kita
1: menggait sponsor dan media partner dari eksternal
0: betul
2: seperti apa dukungannya
0: kalau

0: untuk dari sponsorship kayak seperti Kaosmik, ada beberapa kayak Crystal Camp dan lain sebagainya untuk tahun ini, itu dia ada pun support seperti fresh money dan ada pun juga barang seperti yang
1: kalau dari pihak fakultas atau universitas itu tidak apa namanya, tidak apa istilahnya ya, melarang atau apalah gitu kalau teman-teman melakukan kegiatan seperti itu dengan menggandeng
2: 200 mahasiswa.
0: Sejauh ini enggak ada larangan untuk seperti itu.
1: Kalau dari apa, kalau pendanaan dari kampus sendiri seperti apa? Ada dukungan juga atau seperti apa dari universitas?
0: Untuk dukungan ada, tetap ada karena
1: dukungan memang... dukungan kan saya support. Iya, silakan.
2: tidak ada juga fresh money.
1: Ada fresh money-nya juga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan cuma iya silakan, Nak. Ujung-ujungnya panitia yang ngandar derdor.
0: Itu salah satu faktor.
1: Ini kan melakukan kegiatan apa namanya, English Camp ini kan apa, kayak macam kegiatan outdoor itu?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, outdoor. Nanti apa saja kemudian kegiatan yang dilaksanakan selama English Camp itu? Seperti apa modelnya itu?
0: Adapun seperti tadi yang teman saya bilang, adapun beberapa kegiatan yang kami panitia acara itu sudah susun, itu memiliki outputnya masing-masing. Seperti ada tiga
2: main
0: activity. Yeah. Yang pertama itu ada Civilization Fashion Parade. Itu namanya, nama kegiatannya itu, kegiatannya secara garis besar ya. Itu kita kayak parade.
1: Oh, parade.
0: Parade. Jadi
1: yang baru di istilah saya kita apa lagi?
2: Jadi kita angkat dari tema dan konsepnya kita dulu yang diangkat toh. Okay. Kalau tahun kemarin bagaimana dia selaku Korten?
0: Ya, untuk tahun kemarin itu kita temanya per negara. Jadi kita maunya itu jalan-jalan. Cross culture. Yeah. Jadi kita jalan-jalan dari tiap-tiap kelas itu dibagi. Ada yang dapat negara Indonesia, ada yang US, United Kingdom, New Zealand, dan lain sebagainya. Itu agar supaya teman-teman peserta itu tahu mempelajari bagaimana culture-culture yang di ada negara. Di tiap negara. Nah, berbeda dengan tahun ini kita mengangkat tema itu time traveler.
2: Iya, time traveler.
1: Time traveler.
2: Iya, itu konsepnya, sedangkan temanya sendiri itu bridging civilization through English communication. Jadi kita itu mengambil konsep peradaban-peradaban yang berbeda, seperti yang kita tahu kalau bahasa itu berkembang seiring berjalannya waktu, maka dari itu kita mengambil peradaban-peradaban di seluruh dunia. Misal ada Viking,
0: ada Romawi kuno, ada yang dari Mesir kuno, ada juga dinasti Hantang. Adapun kita mengambil peradaban di Kerajaan Majapahit
2: di Indonesia. Okay.
1: Saya kira ambil anu apa? Zaman anu erectus itu tidak ya.
2: tidak
0: jadi kita ambil itu. Jadi adapun kegiatan beberapa itu kayak tadi yang parade, jadi di setiap kelas, di setiap ancient ini, di setiap peradaban itu memakai mereka menggunakan kostum sesuai dengan peradabannya mereka masing-masing. Kayak Viking berarti kostumnya Viking begitu.
1: Viking,
0: dia jadi di situ ada nilai, kita ada menilai.
1: Juga. Jangan juga dia bawa godamnya Kapa. Thor.
0: Iya. Itu juga kak. Itu pun mereka dari peserta saya tanya kemarin, bagaimana perlengkapannya teman-teman nanti sudah kakak sampai peralatan golok dan
1: lain sebagainya. Dorang anu juga ya, bersemangat ya.
0: Iya, semangat. Itu euforianya dorang yang bikin kayak
2: kita itu semangat juga.
0: Kita juga panitia semangat untuk sukseskan acara ini. Itu pun satu kegiatan. Adapun kegiatan kedua itu ada Ancient Time Portal. Nah, Ancient Time Portal ini seperti tadi yang kita bilang konsepnya itu time traveler. Jadi dari setiap kelas ini itu menjelaskan. Adapun beberapa dibagi kelompok. Jadi dari contoh kakak dari kelas A itu jalan ke kelas B dan seterusnya, itu mereka jalan terus dari tiap-tiap kelas itu menjelaskan kakak. Menjelaskan kayak, oh kalau di peradaban Majapahit ini begini semua, begini bajunya, begini rajanya, kehidupannya pas pada masa itu seperti ini. Itu
1: berarti mereka semua. Tidak hanya orang yang harus tahu juga itu, dikatakanlah di Majapahit ini ketika zaman itu begini kira-kira dia.
0: Iya, seperti itu kak.
2: Iya, mereka kenalkan melalui narasi terus ya, tentu saja berbahasa Inggris.
0: Berbahasa Inggris.
1: They have to use English also, ya.
0: So, itu kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga itu yang terakhir ada historical performance night. Jadi itu acara puncak sudah sebenarnya, Kakak. Jadi mereka menampilkan drama maupun tari yang berada yang berasal dari
2: peradaban
0: masing-masing. Jadi begitu, entah drama. Contoh mungkin di Viking ada yang sampil gimana begitu toh, Kakak, kalau untuk di Viking ada pun yang dari Jepang, ada samurai-samurai, nanti ada atraksi-atraksi di atasnya, itu sudah mereka persiapkan masing-masing, Kakak. Itu untuk dramanya.
1: Itu berapa menit kalau mereka tampilkan performance-nya itu untuk tiap-tiap peradaban tadi itu?
0: Ah, untuk itu kita sudah maksimalkan itu masing-masing kelas itu 15 menit.
2: 15 menit
1: ya. Supaya tidak
0: tidak tulung.
1: Dan of course at night ya, jangan siang hari,
0: iya, kan tidak seru. Makanya namanya makanya nama kegiatannya historical performance night, jadi malam kan.
1: Apa namanya? Kalau teman-teman lihat sendiri, bagaimana kemudian English apa kegiatan English Camp ini juga ikut membangun kepercayaan diri mahasiswa khususnya dalam berbahasa Inggris misalnya. How do you guys see it?
0: Seperti sebelumnya, sebelum kita jadi panitia, kita sudah pernah jadi peserta. Jadi mungkin dalam kelasnya kita dalam pertemanannya kita mungkin masih ada yang
2: introvert.
0: Iya, low confidence to speak English. So di English Camp ini itu betul-betul kami sebagai peserta itu merasakan improve untuk berbahasa Inggris, tidak malu karena memang itu sudah tersedia, kita difasilitasi, kita diwadahi untuk bisa berbahasa Inggris, belajar bersama. Adapun beberapa senior maupun alumni yang datang ke sana, itu yang bikin kita mau untuk bertanya, tidak malu untuk bertanya. Jadi interaksi antara bukan hanya sesama peserta, korten maupun panitia, tapi kita juga bisa langsung interaksi dengan alumni, senior, dan bisa bertanya kayak bagaimana sih Kak untuk
2: improve
0: Inggrisnya kita, tidak malu-malu, karena itu sih salah satu faktor dari teman-teman pendidikan bahasa Inggris ini untuk berbahasa Inggris itu satu, malu Kak.
1: Nah, ini tadi ya, ini mungkin berkaitan dengan apa yang saya bilang. Kalau teman-teman sendiri melihat, Kakak Nisa dan Kakak Dias sendiri melihat, apa namanya, sejauh mana juga kemudian English Camp itu bisa memboost kemampuan speaking mahasiswa misalnya. Adakah itu dia punya boost juga itu terasa? Atau kemampuan bahasa Inggris hanya ada di English Camp, setelah itu selesai?
2: Mungkin kita punya experience, ya kan? Kita tadi sudah bilang kita sudah pernah menjadi salah satu
1: baru,
2: partisipannya, pesertanya pada tahun sebelumnya, apalagi kita yang menjadi angkatan pertama yang dimana English Camp diangkat menjadi dikonversi ke satu SKS. Kalau dari experience saya sendiri itu sebenarnya literally Himabris English Camp ini improve Inggrisku, karena to be honest saya sendiri kalau berbicara itu takut grammar, itu apalagi grammar itu yang paling ditakut ya, it's kind of complicated to understand. Terus apalagi di pronounce, dan setelah saya melalui satu kegiatan Himabris English Camp itu sendiri, dan yang saya pelajari adalah ketika kita menggunakan bahasa Inggris dan kita sendiri sudah takut, itu bikin kita nge-stuck. Maka dari itu kenapa setelah saya mengikuti Himabris English Camp, memang Inggrisku itu lumayanlah berkembang, karena di kegiatan itu kita dipaksa untuk bicara, apalagi itu ada peraturan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia sama sekali.
1: Kalau di kampus sendiri bagaimana suasananya, atmosfernya seperti apa? Apakah paling tidak juga kan biasa begini, orang takut karena menganggap nanti kalau kita pakai bahasa Inggris orang tameme. Ada yang tameme.
2: Padahal makan dipakai
1: loh. Bahasa Inggris pastel. Padahal sebenarnya itu kan sebenarnya pembiasaan bagagaimana membiasakan diri kan?
0: Iya, betul.
1: Paling tidak itu jadi tantangan tersendiri ketika kuliah di bahasa Inggris misalnya.
2: Iya, betul.
1: Ya at least yang dilihat orang itu kan memang bukan yang diam-diam, dia punya keluarannya. Iya, bagaimana mereka, oh iya bagus. Kenapa? Ya kan dia kuliah di bahasa Inggris toh. Oh iya. Kira-kira seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau di kampus sendiri?
0: Untuk di kampus sendiri, saya
1: dorongan support from
2: environmentalnya.
1: Termasuk dosennya lah ya.
0: Iya. Contoh kayak di kelas sendiri kan mungkin dari sebelum kita masuk masuk semester 1 awal-awal sebelum English Camp itu kita masih takut, ragu untuk kayak presentasi saja, untuk presentasi di kelas itu masih takut karena memang Inggrisnya kita ini, vocab-nya kita masih
1: speaking skills
0: juga kan, masih rendah. Akan tetapi setelah ikut English Camp ini kita semakin berani, semakin percaya diri untuk berbahasa Inggris. Nah, untuk yang tadi seperti kakak bilang kayak apa juga ini environment kayak tamim sekali mau pakai bahasa Inggris.
1: Tamim
0: sekali pakai bahasa Inggris.
1: Nah, orang itu palu leh.
2: Makan otak kek.
0: Nah, itu sebenarnya untuk menyikapi itu teman-teman, mungkin kayak apa ya? Itu merupakan kalau memang dari awal-awal saya juga sempat seperti itu kakak, jadi kayak apa juga ini pakai bahasa Inggris, apa pakai bahasa Inggris kita di Indonesia apalagi
1: kalau saya boleh tanya Nisa dengan dia sendiri kenapa pilih jurusan bahasa Inggris?
2: Saya kalau saya jujur memang tertarik bahasa Inggris, memang mau jadi guru dari dulu.
0: Kalau saya tersendiri itu mungkin karena setelah saya lulus SMA itu tidak langsung kuliah, jadi masih gap year 1 tahun dan saya disuruh orang tua saya untuk les bahasa Inggris, terjun langsung ke kampung Inggris yang berada di Kediri di Pare. Jadi setelah ikut les di sana untuk 2 bulan dan saya kayak saya tertarik untuk belajar berbahasa Inggris ini, bukan hanya bahasa Inggris tapi bahasa-bahasa yang lain juga kalau memang ada waktu saya mau pelajari, dan akhirnya memutuskan untuk masuk di program studi pendidikan bahasa Inggris untuk improve Inggrisku sendiri.
2: Oh iya, tentang environmental di kampus aja. Itu sebenarnya alhamdulillah di bahasa Inggris sendiri sebenarnya tidak ada yang kayak itu yang bagar apa juga pakai bahasa Inggris, tidak ada. Betul, memang suasananya itu dosen-dosennya support, teman-teman lain juga support semua.
1: Kalau dalam kelas kan biasa tuh.
2: Iya.
1: Nisa.
2: Good afternoon.
1: Tah dosen kan ya, at least you have to say in English ya.
0: Yeah, of course.
1: Tapi memang bahasa Inggris kan unik, kadang-kadang kita belajar dari kesalahan.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana menggunakan kata yang proper, katakanlah penggunaan kata very good, very much kapan. Jadi saya teringat dulu beberapa waktu lalu, bilang thank you, very good. Mungkin dia maksud thank you very much,
0: begitulah
1: ya, karena dia saking semangatnya belajar bahasa Inggris, dan itu biasa. Apakah teman-teman juga ketika ada kendala semacam kayak pengaruh bahasa ibu, katakanlah kalau ada bahasa ibu, ada pengaruhnya di pembelajaran bahasa Inggris? Kayak teman saya dulu itu, dia karena dia tinggalnya di Mamboro, dia terpengaruh dengan dialek orang Mamboro. Hey, where are you going? Tapi sepanjang itu understandable, itu tidak masalah. Kalau teman-teman sendiri melihatnya seperti apa?
0: Iya, mumpung di kelas saya itu mungkin banyak dari beberapa suku, ada pun yang kayak saya dari Banggai, ada pun yang dari Banggai Kepulauan, itu aksennya akan berbeda sedikit untuk berbicara. Jadi kayak,
1: yeah, thank you very much.
0: Jadi seperti itu kayak. Jadi itu merupakan, menurutku itu merupakan karakter sih, karakter orang-orang tersendiri. Kayak mereka semua orang bisa berbahasa Inggris tapi tidak bisa beraksen seperti saya karena saya punya karakteristik masing-masing. Jadi ya menurutku itu salah satu yang unik sih. Itu istimewa menurutku, tidak bukan soal perbedaan dan lain sebagainya, karena itu salah satu poin penting. Apalagi
1: tidak kemudian itu dijadikan bully untuk teman kita, tidak ya?
0: Tidak apa-apa, harusnya karena apabila, malahan kalau untuk sekarang menurutku, apabila mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Inggris itu menurutku kayak justru saya malu. Apabila apalagi saya lihat teman saya kayak dia fasih berbahasa Inggris walaupun dia aksennya pakai aksen bahasa dari suku dari masing-masing itu, tapi saya malu karena dia bisa leh. Saya enggak.
2: Bisa, Le.
0: Dia bisa, Le.
1: Le.
0: Dia bisa, Le. Saya enggak.
1: Amal, Le.
0: Itulah.
1: Okay. Jadi tidak masalah.
0: Betul sekali.
1: bagaimana kemudian kegiatan English Camp ini bisa apa namanya memotivasi teman-teman lain? Kan setiap orang kan kadang-kadang ya, bagaimana juga ini bisa memotivasi teman-teman lain yang katakanlah lack of
0: confidence.
1: Ya, kalau apa Dias dan Nisa melihatnya seperti apa?
0: Mungkin kalau untuk mengimprove itu karena dari acara kita, dari panitia kita sudah menyusun rundown dan mekanisme kegiatan.
1: Yeah.
0: Untuk itu dia melibatkan semua peserta untuk
2: mengikuti.
0: Punya kesempatan untuk berbicara. Jadi adapun tadi beberapa kegiatan, adapun my apa games education, fun activity, jadi itu semua peserta itu terlibat langsung. Jadi tidak hanya kayak yang itu saja. Tidak mau yang itu saja. Yeah. Jadi yang improve sebagian saja.
1: Ya, hanya yang, dia saja kan yang bisa.
0: Dia yang bisa, saya tidak bisa.
1: Nah, kadang-kadang itu, begitu ya.
0: Jadi kita tidak mau sampai peserta ini beranggapan kayak oh dia terus saja. Karena dia bisa, saya tidak bisa. Jadi tidak usah Jo, kasih dia saja. Hal seperti itu yang kita hilangkan.
2: Iya,
0: jadi semua betul-betul harus diimprove di English Camp ini.
2: Bagaimana seperti cara penerapannya, kita itu ada korten.
0: Iya, betul.
2: Makanya kita melalui korten, itu korten yang apa ya, mengkoordinir secara intens teman-teman anak-anak kelasnya begitu. Jadi sasaran bahasa Inggrisnya itu bukan cuma ke satu orang, tapi semuanya memang diharapkan dapat menggunakan bahasa Inggris.
1: Apalagi ya. Nanti untuk apa untuk pemilihan lokasinya itu apakah ada perbincangan khusus atau ada di seperti apa yang teman-teman lakukan?
0: Untuk pemilihan lokasi.
1: Lokasi.
0: Kita mengambil sama seperti kemarin.
2: Iya, tahun kemarin.
0: Itu di Sekolah Alam Kamalisi yang berada di Kabupaten Sigi. Iya, Kabupaten
1: Sigi. Berarti 2 tahun berturut-turut ya?
0: Iya, 2 tahun berturut karena menurut kami walaupun
2: sedikit jauh,
0: akan tapi untuk tempatnya itu menurutku sudah proper untuk di atas, untuk main eventnya, main areanya itu sudah cocok. Adapun tempat-tempat tenan dan juga tempat-tempat tamu itu sudah bagus lah.
1: Dari sisi keamanan.
0: Misalnya. Ah, kalau untuk dari sisi keamanan, sebelumnya kami beberapa panitia yang dari humas dan juga ke panitia keamanan itu sudah koordinasi langsung terjun dengan warga setempat diwakili oleh kepala dusun ya kalau enggak salah.
2: Iya, kepala dusun
0: dan kita juga kita izin ke mereka sambil membawa surat izin berkegiatan ke polsek setempat.
1: Okay.
0: Jadi itu untuk masalah keamanan.
1: Jadi kalau keamanan anu ya.
2: Alhamdulillah tercover.
1: Sudah secure itu. Ya.
0: Iya,
1: insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Ya. Kalau pelibatan apa dosen sendiri nanti ada dilibatkan dalam kegiatan ini atau seperti apa? Siapa saja yang terlibat selain peserta ya?
0: Iya, pasti ada juga dosen. Itu dosen beberapa kita undang untuk
2: sebagai
0: menjadi juri.
2: Juri.
1: Oh, okay.
0: Juri untuk juri di Historical Performance Night. Mm-hmm. Jadi mereka menonton langsung bagaimana kegiatan peserta ini di Himabris English Camp. Contoh mungkin kayak mereka bisa, dosen ini bisa melihat bagaimana mahasiswa baru ini speaking skills-nya, karena memang di situ mereka dilatih untuk betul-betul bicara tanpa skrip. Jadi betul-betul drama dalam bahasa Inggris dan bicara sesuai dengan skenario yang sudah mereka susun. Jadilah drama yang sudah mereka persiapkan dari sebelum-sebelumnya.
1: Oh, oke. Okay. Itu apakah waktu apa mereka itu sudah kasih apa istilahnya itu kayak skripnya itu sama teman-teman panitia seperti apa?
2: Enggak.
0: Itu enggak sama sekali. Mereka sudah keep sendiri. Jadi kita betul-betul dengar aja, listening. Yeah. Di situ juga melatih bukan hanya speaking skill tapi banyak dari listening, reading, writing, itu banyak. Jadi keempat skill yang penting dalam bahasa Inggris itu diimprove semua, Kak.
1: Nah, kalau terkait public speaking teman-teman melihat seperti apa kemudian hubungan English Camp ini dengan kemampuan public speaking mahasiswa?
2: Bagaimana public speaking itu berkorelasi dengan
1: kegiatan English
2: Camp. English Camp seperti yang kita bilang tadi, kalau Setiap kegiatan di sini memang full, dia itu full berbahasa Inggris dan ya memang berbicara seperti itu. Jadi setiap kegiatannya itu semuanya itu menggunakan skill berbicara, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi tentu saja melalui Himabris ini public speakingnya teman-teman, terkhususnya dalam berbahasa Inggris, itu pasti terimprove.
0: Iya betul. Jadi itu
1: saya maafkan.
0: Jadi tentang public speaking memang betul-betul seperti yang tadi saya mention di awal.
1: Yeah.
0: Mungkin bukan cuman beberapa saja dari semua dari mahasiswa ini, tapi secara keseluruhan, secara keseluruhan mahasiswa baru ini peserta itu dilibatkan langsung untuk merasakan interaksi kan memang dari awal. Kita bilang peserta, korten, panitia maupun juga alumni nanti itu kita buatkan satu kegiatan di malam puncak itu walaupun apa istilahnya kayak malam ramatama lah kakak begitu. Jadi mereka dikumpulkan dan kayak berinteraksi satu sama lain, bagaimana bertanya. Jadi betul-betul public speakingnya itu diuji dan dicoba di sana. Gitu.
1: Kalau seumpama ada masyarakat, katakanlah ada yang tertarik, masyarakat umum misalnya tertarik mau ke sana, bisa atau tidak?
0: Bisa kakak. Untuk hal itu kita membuka secara umum. Adapun kemarin
1: katakanlah juga ada mahasiswa lain yang mereka tertarik dengan bahasa Inggris misalnya.
0: Iya, kami sangat terbuka untuk kami dari panitia Himabris English Camp itu sangat terbuka untuk halayak umum. Apabila mau join dan ikut langsung kayak mau lihat bagaimana kegiatannya kita di sana, bisa join langsung. Karena kemarin pada saat technical meeting untuk peserta, adapun peserta yang bertanya.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau izin orang panitia? Kakak kalau orang tuaku mau datang ke sana mau lihat
1: boleh. Asal jangan ada tempat veto ya.
0: Makanya boleh. Jadi tidak kami tidak menutup pintu gerbang kita untuk kayak
2: mengeksklusifkan kegiatan
0: ini. Jadi adapun halayak masyarakat yang mau ikut, mau lihat langsung bagaimana kegiatannya kita di sana, kami sangat terbuka.
1: Kalau di kampus sendiri ada enggak komunitas yang diundang? Katakanlah ada teman-teman mahasiswa dari jurusan lain misalnya. Ada
2: enggak? Iya, alhamdulillah ada. Dia itu diundang dalam malam puncak. Himpunan-himpunan ketua-ketua lembaga lain itu diundang ke malam puncak. Jadi teman-teman lembaga lain itu dapat menyaksikan sendiri bagaimana English Camp itu. Tetapi tentu saja dari kita panitia menyiapkan peraturan untuk guest, tamu, peraturan untuk panitia maupun peserta. Tinggal mengikuti peraturan semuanya saja kakak, sudah legowo nonton saja.
0: Betul.
1: Untuk apa namanya? Anda enggak melibatkan katakanlah ada source speaker lain selain dari teman-teman mahasiswa atau dosen di bahasa Inggris?
0: Untuk speakernya pemateri kemarin kita sempat menghubungi sih sebenarnya kakak untuk pemateri di materi how to be fluent in English.
1: Ya kan ini kaitannya dengan public speaking juga.
0: Iya betul sekali kakak. Adapun kita mengundang sebenarnya ada influencer asal Palu, akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin memang dia bertabrakan. Dia
1: tidak bertabrakan dengan dana.
0: Alhamdulillah dia beliau tidak meminta hal itu, fee dan lain sebagainya. Dia hanya memang betul-betul mau mensupport kegiatan ini dengan berbagi ilmu tentang bagaimana how to be fluent in English. Tapi terkendala dengan
2: jadwalnya.
0: Jadwalnya beliau ini dia tidak bisa untuk join. Jadi kita mengambil pemateri ini dari alumni ya.
2: Alumni
0: pendidikan bahasa Inggris yang memang track record-nya itu sudah dikatakan bagus lah.
1: Kan tadi juga sebagai silaturahmi juga kan?
0: Iya, betul.
1: Saya tertarik tadi ketika Nisa bilang, mau jadi guru ya Nisa ya?
2: Iya.
1: Kan kalau mau jadi guru itu kan at least public speaking harus bagus. Bagaimana teman-teman melihat ini? Untuk menjadi seorang, katakanlah kalau di dalam kelas menjadi guru kan, nanti dibilang, katanya guru bahasa Inggris. Bicara saya dia tidak pede, bagaimana itu?
0: Mungkin kalau dari situ kita dari mahasiswa sekarang kita semester 5 ya.
2: Iya,
0: semester 5 itu
1: ada mata kuliah khusus.
0: Supaya mengimprove
2: cara mengajar,
0: cara mengajar yaitu ada pembelajaran mikro dan juga atau micro teaching.
1: Micro teaching.
0: Micro teaching for EYL itu untuk anak-anak usia dini dan ada pun yang micro teaching itu secara umum. Jadi kan kita untuk dari mahasiswa bahasa Inggris sendiri itu dari FKIP itu ada nanti kegiatan yang namanya PLP.
2: Iya, ya, PLP.
0: Jadi mengajar kan. Jadi kita 3 sampai 4 bulan itu
1: turun. Tapi tentu harus lulus mata kuliah itu
0: dulu
1: ya.
0: Iya, betul sekali makanya.
1: Karena saya kalau zaman dahulu kala itu ada namanya pengelolaan kelas. Tapi itu yang ajar bukan dari kadang kalau materi-materi kependidikan seperti itu yang ajar itu memang dari dosen kependidikan. Pengelolaan kelas, strategi belajar mengajar.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang gitu. Kalau yang dosen bahasa Inggris ada yang bisa bawa, dia bisa biasanya bisa diserahkan ke beliau.
0: Sih. Kebanyakan untuk pembelajaran mikro sekarang itu dia banyak dosen dari bahasa Inggris sendiri
1: katanya. Oke. Okay. Lebih anu ya. Jadi cara penyampaian dan juga apa penggunaan bahasa kan
0: iya,
1: bisa lebih kena.
0: Iya.
1: Harusnya memang lebih seperti itu. Dalam setiap kegiatan tentu apa ada yang namanya ingin berdampak.
0: Iya.
1: Ya kan tadi kita sudah sempat singgung itu ya, dampak. Kalau Kakak Nisa dengan dia sendiri dampaknya itu?
0: Untuk dampak dari setiap kegiatan kemarin dari angkatannya kita, contoh yang...
1: Itu angkatannya Dias dengan Nisa itu ada berapa orang? Kayak rame kayaknya kemarin.
0: Kemarin
1: itu
0: sampai 200...
2: 40-an
0: ya?
2: Kita...
1: 240. Itu berapa kelas kemarin dibagi?
0: 6, eh.
2: G.
0: Sampai G 7.
2: 7, kalau kita 7 kelas. 7 kelas.
1: Tapi ya dapat kursi semua kan?
0: Alhamdulillah dapat kursi semua.
1: Tapi kalau tidak dapat kursi protes lagi. Demo ya.
0: Alhamdulillah dapat kursi semua. Jadi
1: kalau yang tahun ini 2026?
2: 240. 240 mahasiswa baru.
1: Mungkin ini salah satunya ya, karena apa English Camp itu salah satu daya tarik juga itu buat anu.
0: Iya, iya betul sih iya. Kan, makanya kita tanya kenapa apa tanya tahu Hima Brisin dari mana, mereka lihat dari sosial media kalau memang ternyata ada loh
2: kegiatan
0: yang di apa namanya yang dilaksanakan oleh mahasiswa terlebih lagi di himpunan itu yang betul-betul impact-nya jelas seperti Hima Bris English Camp ini. Karena memang Hima Bris English Camp punya salah satu output yaitu yang memang untuk mengimprove speaking skills-nya mahasiswa seperti
2: mahasiswa
0: itu.
2: Baru.
1: Nanti untuk apa teman-teman ini untuk apa biasanya kan pengelompok tenda-tendanya seperti apa? Apakah diatur sedemikian rupa untuk tenda-tendanya itu?
0: Ah, ya untuk tenda itu kita bagi dia sesuai kelas.
1: Oh, dan seperti ada yang memang dibagi tadi itu ya.
0: Seperti sesuai kelas. Jadi adapun kelas A yang dapat di peradaban apa sesuai dengan konsepnya kita, jadi seperti itu.
1: Nah, mungkin yang penting juga disampaikan kepada teman-teman kita, adik-adik kita kan, kalau tadi Nisa mau jadi guru ya.
2: Iya.
1: Kalau saya mau jadi guru tapi terdampar di sini. Nah, apa namanya memberikan mereka apa? Adakah materi-materi yang kemudian juga nanti kayak katakanlah diskusi tentang terkait setelah nanti kuliah mau jadi apa? Apakah ada seperti itu atau secara anu saja terintegrasi dengan materi-materi lain atau seperti apa?
0: Untuk itu mungkin kita sebelum setelah English Camp ini kita mungkin bakal bantu follow up untuk teman-teman peserta kayak mau tanya setelah ini sebenarnya dari sebelum mereka masuk di himpunan bahasa Inggris ini kita sudah tanya kenapa sampai mau masuk bahasa Inggris sebenarnya
1: kan bahasa Inggris agak spesifik ya dia ya dia kalau tidak jadi guru
0: di
1: sekolah misalnya biasa bisa saja dia nanti dengan teman-teman lain itu membangun sebuah lembaga pendidikan khusus begitu dan mereka di situ jadi membuka anu mereka jadi tidak semata-mata nanti jadi anu PNS misalnya. Dia bisa kerja di mana saja
0: betul
1: apalagi dia punya kemampuan itu tadi public speakingnya tadi
0: bermodalkan
1: bahasa Inggris apalagi ya bisa jadi apa namanya interpreter atau apalah itu
0: lebih fleksibel lah katanya bisa kerja di mana saja
1: jadi semua lini dia bisa isi
0: iya betul
1: Karena ada beberapa pengalaman, seperti ada teman saya yang kemudian sempat bekerja dengan teman-teman dari Jerman, wow, di salah satu lembaga. Jadi ada dulu namanya Storma, jadi mereka itu karena yang dilihat pertama itu adalah kemampuan komunikasi, dan kalau yang keterampilan lain seperti penguasaan, kalau dia di bagian administrasi tentu bagaimana dia tahu juga bagaimana mengetik ya,
0: iya, betul,
1: menggunakan betul. Microsoft Office dan juga Excel. Tapi kalau sekarang kan,
0: iya, betul, betul,
1: mungkin ter upgrade lagi dengan kemampuan apa AI-nya misalnya. Iya.
0: Jadi memang betul skill bahasa Inggris ini salah satu penunjang ya sebenarnya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi walaupun kalian mau kerja dimanapun saja, seperti yang tadi saya bilang, itu bisa fleksibel. Jadi ini salah satu skill penting sih.
1: Ya, nanti mungkin Himabris itu bisa follow up itu setelah kegiatan ini, iya, apalagi betul, untuk betul. Jadi biar semangat mereka itu tidak tidak
2: sampai
1: padam.
2: Di English camp saja.
1: Iya, jadi itu salah satu hal penting karena pengalaman saya dulu pernah ada teman ya kuliah itu sempat patah hati. Patah hati karena mata kuliahnya itu nilainya itu terjerembab semua. Ah, apa ini? Structure dapat ini, jadi saya mau pulang saja. Pulang kemana? Pulang kampung. Jangan, sama-sama terombak-ambing, kayak macam seperti itu. Maksudnya, bawa kasih semangat, walaupun tidak langsung tuh.
0: Iya, betul.
1: Paling tidak ada support. Iya. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kemudian dijaga.
0: Betul, betul.
1: Apalagi kalau di 2024 itu punya jumlah mahasiswa yang lumayan banyak,
0: iya,
1: ya.
0: Lumayan banyak.
1: Tambah lagi yang 2026 ini. Bagaimana ini kan supaya memaintain agar jurusan bahasa Inggris masih jadi jurusan yang apa difavoritkan lah.
0: Iya, betul.
1: Termasuk jurusan favorit karena itu ya dilihat saya dari jumlah peminatnya kan setiap tahun berkembang setiap dari tahun ke tahun. Dia sendiri melihatnya bagaimana dia atau Nisa?
0: Untuk
2: tentang
1: itu tadi.
0: Jadi tentang itu mungkin bagaimana biar
1: terjaga dan semangatnya teman-teman, adik-adik.
0: Mungkin saya ini
1: emotionally.
0: Iya. Ini kisah pribadi mungkin ya.
1: Iya.
0: Untuk saya
1: tadi kisah pribadi juga itu. Ada teman satu angkatan.
0: Makanya ini.
1: Jadi ketika dia sudah kopor, mau ke mana kau? Kan kebetulan kita main di tempat kosnya.
0: Iya.
1: Itu coba lihat CP itu. CP hasil itu. Terus teman kasih lah, masih bagus kau, saya punya.
0: Makanya itu. Nah, untuk kan memang kalau untuk nilai ini sebenarnya dari tergantung dari dosen juga toh.
1: Iya.
0: Untuk
1: masalah. Jadi yang ini yang mungkin yang selalu harus di kita apalagi Dias dengan Nisa ini kan termasuk kalau di kampus jadi kakak sudah kan, adik-adik panggil kakak. Trik-trik itu dianukan disampaikan juga dengan adik-adik. Karena biasanya kan itu dosen begini. Padahal belum tentu seperti itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalaupun ada ya mungkin kasuistik ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada satu, dua, tidak semua.
0: Tidak semua.
1: Tinggal bagaimana ya.
0: Nah, untuk dari saya sendiri kan memang tadi seperti
1: mungkin nanti besok-besok harus ada session dengan dosen ya. Supaya kita bicara hati ke hati.
2: Perspektif dosen dan mahasiswa.
1: Perspektif mahasiswa. Killer, tahu sendiri itu. Killer sekali dia itu.
0: Nah, untuk dari saya sendiri yang tadi saya bilang, ini kisah pribadi saya bersama 4 orang lah teman saya yang mungkin saling baku kasih.
1: Nisa masuk tidak Nisa?
0: Bukan.
1: Bukan.
2: Boys only.
0: Ya. Jadi kayak betul-betul kayak ada mungkin yang satu kayak aduh saya ini biman mau kuliahnya ya. Bukatiku belum tak bayar dan lain sebagainya. Terus saya juga speaking skillku ini kurang sekali saya di sini. Saya bilang bisa. Kita pasti baku bantu. Harus baku bantu ini barang. Dia bilang, tapi saya tidak suka dosen ini, Den. Tidak suka saya. Tidak suka saya yang begini-begini. Nah, itu mungkin kalau salah dari saya, pandanganku untuk mungkin adik-adik nanti, salah satu yang terpenting kayak, kamu yang paling penting masuk

0: keterampilan AI seperti itu ya.
1: Iya, makanya untuk di mata kuliah pilihannya kita di angkatan kita sekarang itu ada yang digital marketing sama content creating.
0: Ya, itu coba.
1: Jadi betul-betul
0: harus
1: karena
0: seperti itu.
1: Iya, kurikulumnya kan berubah lagi.
0: Benar.
1: Sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Benar.
1: Jadi seperti itu, Kak. Betul. Jadi untuk seperti yang tadi saya bilang, seiring berkembangnya zaman, jadi mata kuliahnya kita juga semakin mengikuti zaman kan, kayak content creating, digital marketing, dan itu yang betul-betul menurutku itu sangat penting sih untuk di kedepannya bagaimana
2: biar
1: kita.
2: Biar jelas tujuannya kita.
1: Iya betul, begitu.
0: Iya harus jelas mau kemana kita. So, setengah mati kuliah, tidak jelas mau kemana, itu yang penting. Okay, mungkin dari apa Dias ataupun dari apa ini Nisa ada hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan ini mungkin personally or in common way silakan.
2: Dari saya mungkin dulu tentu saja selaku ketua panitia Himabers English Camp yang ingin saya katakan itu harapan besarku untuk kegiatan ini tuh bisa lebih sukses daripada tahun kemarin. Dan juga dampaknya itu dapat dirasakan untuk besar seperti itu, tidak hanya ke orang-orang tertentu saja. Yes. Saya harapanku itu dosen dapat merasakan dampaknya, senior dan alumni juga merasakan, apalagi terkhususnya untuk partisipan sendiri. Dan juga tentu saja semoga kegiatan ini tidak hanya nge-stuck di situ saja, dapat berkelanjutan suksesnya seperti itu.
1: Oke, mungkin dari saya tidak beda jauh juga. Harapan terbesarku untuk di English Camp tahun ini yang paling penting impact dari kegiatannya kita terkhususnya ke mahasiswa baru yang sebagai peserta itu betul-betul merasakan apa kegiatan yang telah kita buat ini terkhusus untuk teman-teman peserta angkatan 2026 selaku peserta agar supaya speaking skills-nya teman-teman itu berguna untuk di kemudian hari. Yeah. Jadi untuk di masa depan ini sangat penting karena dari saya sendiri saya merasa agak lambat untuk belajar untuk berbahasa Inggris, tapi tidak ada kata lambat sebenarnya untuk belajar ya, begitu Kakak.
0: Never too late. Yeah?
1: Iya, betul sekali. Makanya seperti yang saya bilang tadi, semoga impact dari kegiatan kita ini berkelanjutan. Okay. Adapun follow up seterusnya mungkin bukan hanya dari kita selaku panitia, tapi dari lingkungan yang mendukung, seperti dosen dan lain sebagainya. Betul. Itu mendukung. Supaya speaking skill-nya peserta ini bisa selalu improve.
0: Tapi selama ini bagusnya dukungan dari dosen?
1: Alhamdulillah bagus. Akhir-akhir ini bagus semua.
2: Akhir-akhir ini.
0: Ya harapannya tidak cuma akhir-akhir ini. Selanjutnya.
1: Seterusnya.
0: Harus dijaga. Karena kalau mahasiswa dengan dosen tuh harmonis hubungannya.
1: Iya,
0: apa-apa
1: betul.
0: Lancar.
1: Betul.
0: Iya. Masa dosen mengajar tidak mahasiswanya?
1: Sepakat. Nah,
0: jadi dijaga saja itu. Ada apa? Apalagi ada Himabris yang harapannya bisa menjembatani setiap persoalan-persoalan dari mahasiswa.
2: Iya.
0: Ada nggak yang bacurhat? Di sekretariat atau sama ketua langsung?
2: Ada. Iya kan kita juga kan ada divisi advokasi toh untuk menyelesaikan permasalahan maupun akademik ataupun non akademik.
0: Okay, baik. Tanpa terasa kita sudah lebih kurang satu jam lah. Dan kita berharap perbincangan kita itu bermanfaat dan yang terpenting berdampak. Jadi kalau ada alumni bahasa Inggris yang dengar ini, itu ada undangan terbuka dari teman-teman panitia.
1: Iya,
0: silakan datang. Tapi sopan kami datang, jangan kami bakal kacau. Karena ada seksi keamanan. Baik, sekali lagi nanti tempatnya di
1: Sekolah Alam Kamalisi.
0: Ya, itu agak ke atas itu.
1: Iya, betul. Dari Donggala Kodi perempatan terus ke atas itu.
0: Yang lewat sate anu itu, sate
1: iya,
0: apa?
1: Sate mobil kalau enggak salah ya. Jalan Padang.
0: Tapi jangan kumisi enggak di situ.
1: Terus lagi.
0: Kecuali kumisi bermalam di situ boleh.
1: Betul.
0: Jadi ini bukan akhir dari perbincangan kita, satu waktu nanti kita akan sambung dengan perbincangan lain. Apalagi saya dengar juga teman-teman di Himabris itu punya kegiatan apa namanya? Desa binaan ya?
1: Iya,
2: yes. Toro.
0: Di
2: pengabdian.
0: Desa Toro itu pengabdian ya.
1: Iya.
0: Masih berlangsung toh?
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Oke. Okay. Sukses buat teman-teman Himabris, teman-teman di panitia pelaksana English Camp 2026. Semoga dilancarkan dan sukses.

0: Kita seperti harapan-harapan Kakak Nisa dan Kakak Dias, kita harapkan seperti itu nantinya. Kita akhiri, kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dias dengan Kakak Nisa.
1: Bye-bye teman-teman.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba di...
1: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
2: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
3: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Seperti serius betul kok Mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusi boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tasanggani.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Terima kasih mo sampai titik kemudian telinga siaran kami di program Ampere Palu. Tinti sapu ampang enovai kita masih gani-gani vai ante siaran berjaringan nasional. Tetaplah komentar kami.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak

0: hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, meskipun
0: apa?
1: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
0: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
1: Asap, ya.
0: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
1: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
0: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
1: Nova gimana?
0: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Ajah Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
1: Ada bedanya Nova.
0: Bedanya apa?
1: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
0: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya,
0: teater
1: Mamanda siang hari ini.
0: Oh itu ada, nama teater ya Mamanda itu ya?
1: Bukan, nama keseniannya.
0: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama gak sih?
1: Pamanda,
0: Paman.
1: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
0: Baik, sudah hadirkan di studio?
1: Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
0: Oke, boleh silakan.
1: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
0: Belum.
1: Selain kalau yang setahu Nova apa?
0: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
1: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
0: Benar-benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
1: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
1: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
1: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda.
1: Bunda.
2: Boleh Kanda.
1: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
1: Okay.
2: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
1: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
1: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin,
2: iya
1: kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silakan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
1: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya baik. Supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak, iya. Tapi kalau bahasa Banjar

0: Ading dan
1: Kak. Oh, Ading ya.
0: Dinda kayaknya itu Ading.
1: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
0: Betul sekali, harus mencoba.
1: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
0: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-hmm. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
1: Lenong itu bukan?
0: Lenong.
1: Ya,
0: ya. Duduk di Jawa ya. Nah,
1: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
0: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
1: Oh, gitu.
0: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
1: Oke, dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
0: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan, pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku, ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
0: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
1: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
0: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Bukhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
0: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta, ya? Karasminan itu pesta.
1: Okay.
0: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan terus
1: dua,
0: ada
1: gitu.
0: Juga di sana Hadam dan Inang.
1: Adam.
0: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan, yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu

0: adalah harus kerajaan
1: ada.
0: Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
0: Nah, bayangkan
1: lengkap,
0: jin.
1: Lengkap ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
0: banyak
1: ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk?

0: juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah.
0: Pengarah?
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini.
0: Mm-mm.
1: Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus mm-mm. seperti harapan 1 dan 2.
0: Mm-mm.
1: Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm. Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam
1: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main mm-hmm. satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada.
0: Yeah.
1: Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
0: Iya.
1: Karena satu babakan, mm-hmm. dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, mm-hmm. ada kibaran di tengahnya mm-hmm. itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat,
0: mm-hmm.
1: Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya sampai jam 4
0: oh.
1: sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh
0: gitu ya.
1: Itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan
1: tarian.
0: Sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita
0: mm.
1: juga. Misalnya mm. nih nanti kamu menari ini.
0: Mm,
1: tetapi
0: gitu ya.
1: Enaknya begitu, mm. makanan enggak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada, jadi minuman apa itu selalu
0: maju
1: disediakan
0: terus ya.
1: Oleh panitia.
0: Disurung
1: jadi,
0: terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang kulit. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya, begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: mestinya,
0: beda ya
1: itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau seringnya. Sebenarnya kita mm-hmm. punya khusus sih sistem arena, artinya mm-hmm. lingkaran.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif mm-hmm. antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Mm-hmm. Gak, berarti gak melulu
1: tertawa,
0: pemain ya?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi mm-hmm. inang, itu kita harus melucu.
0: Oh,
1: tetapi nanti cerita ya. Dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan mm-hmm. bahwa kita harus masuknya ke sini. Ini tidak komedi terus.
0: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
1: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya dulu-dulu uh-huh. sekali itu dulu. Pesan misalnya uh-huh. 5 kecamatan
0: uh-huh.
1: artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar
0: uh-huh.
1: dijelaskan di situ.
0: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun nggak banyak bawanya ya nih Bun ya untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
1: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali
0: mm-hmm.
1: karena Mamanda tidak bisa untuk dijual
0: mm-hmm.
1: artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket
0: mm-hmm.
1: karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya di halaman atau di luar gedung itu penuh
0: ya.
1: tapi gratis
0: ya.
1: Nah kalau dijual belum
0: ya.
1: Bisa kami melaksanakan
0: mm-hmm.
1: beda dengan teater modern lainnya yang yeah. pelajar bisa mm-hmm. menjual tiket
0: mm-hmm.
1: kemudian kenapa? Karena busananya itu
0: yang
1: mahal
0: ya.
1: Mahal kan?
0: Mahal
1: dengan girap-girap
0: kirap-kirap tuh kelap-kelip ya.
1: Kelap-kelipnya itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta, enggak ada yang nerusin kan percuma.

0: ya. Yeah. Nah, jadi dikenal, dicintai, kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Iya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta sekarang.
0: Di atas 5 juta, sekarang. Ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
0: kostum
2: Eli, apa ini? Kak Eli, halo. Kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Silakan.
2: Silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modif baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
0: Berat sekali ya.
1: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
1: boleh,
2: dulu ya.
1: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
0: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ayun anakku guring guring bapuku di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapuku adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapuku menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapuku posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli. Iya,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya. Coba
3: Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantin ya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Bagus.
5: Ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Baik. Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya.
5: Itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Oke. Okay. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Ais. Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang. Harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang kan,
4: humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Iya, betul.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Ya,
5: Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: benar. Di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Okay. Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
4: teater
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Yeah. Nah, begitu juga sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani.
3: Satu
4: ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten.
3: Yeah.
5: Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, perapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan
4: ya?
5: Patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutlah.
5: Karhutlah. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar.
3: Tetapi
5: kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
4: Ah, siapa tahu.
5: Ini bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Oh. Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Kita boleh misalnya
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita ada permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya kan.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, okay, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berat
4: bebannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
4: kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda.
3: Yeah.
5: Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu
6: berbeda dengan waktu itu. Ya. Okay. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
6: hampir
3: luar biasa.
6: Seumur hidup,
3: okay. Hampir seumuran kita ya.
4: Hampir terus.
6: Bayangkan namanya main Mamanda itu.
4: Tapi totalitasnya Nova ya.
3: Iya betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
6: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
6: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
6: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar. Konsistensi ya.
6: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Iya.
6: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Lagi juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan
4: soalnya
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
6: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
6: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
6: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
3: Gitu,
6: sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
6: yang
3: apa yang
6: harapkan.
3: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan. Kan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: ya sebagai ya
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Bangpoa Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad kota Jakarta, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Cantik Blam-Blam se-Jakarta baru saja Mansyur S featuring Elvi Sukaisi Batik Pekalongan ya. Kalau ngobrol kain ya Bang Po, ya Indonesia ini punya kain khas dari beberapa daerah. Masing-masing daerah itu kayaknya punya kain khasnya deh Bang Po. Jadi seperti apa kain khas dari beberapa daerah itu, seperti misalnya Medan nih. Kalau Medan kan kita tahu ulos ya Bang Po ya. Terus juga kayak tadi tuh batik Pekalongan. Terus juga apa lagi ya? Songket tuh, songket Palembang, songket Sumatera Barat ya, banyak banget ya Bang Po ya. Terus juga ada yang namanya kain lurik Abang Po. Ini berasal dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nama lurik ini berasal dari kata lorek yang berarti garis-garis. Nanti ayo mau bagi lagi sama Abang Po ya, macam-macam kain khas tradisional daerah di seluruh Indonesia.

Mengepe dari dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Dari Dangdut.
1: Bang Epe Dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budata pasanggani, berimba kareba mipura. Semoga saja kareba nabilo nasya siap prokomiu ri epanganehi inu salasa ya. Dan kita sekarang sudah berada di program Mangepeda Dedangdut, ya, kudang dokter sejati. Saya tidak sendirian, ada Wiwit, ada Umaira, ada Emma di sini. Sampai subuh sararku prapura ya. Senang rasanya tentunya bisa berjumpa kembali dengan Komipora di program Mangepeda Dedangdut ini. Jadi untuk Komi yang mau bergabung silakan di 0811456-03875 atau di 0451-421-621 ya. 31 menit bergeser dari pukul 15. Jadi untuk Komio yang mau bergabung silakan nih, saya tunggu atensinya di nomornya Pro 4 ya. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa halangan. Ada kegiatan gitu sampai sebesar hari kopra-pora, harus ada rapat tadi bertemu dengan pimpinan ya. Jadi mohon maaf ini sudah telat 30 menit. Jadi untuk Komio mau bergabung silakan. Saya masih tunggu atensinya Komio di program Mangepeda Dedangdut ini. Mbak Pura Komio le, apakah sekarang lagi ada sesuatu juga sehingga belum bisa masuk? Atau handphonenya kita ini yang belum dibayar? Sudah kayaknya ya. Sudah kayaknya. Tapi kenapa belum ada yang bunyi-bunyi nih? Ada juga di TikTok kita ya. Kita live di TikTok untuk sore hari ini di program Mangepeda Dedangdut, ya, kudangdut tersejati ya. Jadi untuk Komio sekali lagi bisa bergabung lewat TikTok, bisa juga bergabung di 0811456-03875 atau di 0451-421-621. Kalau begitu saya buka dengan satu lagu dulu, Lesti dengan Egois.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Oke, baik, sampai jumpa saran kobra-kobra. Kita kembali lagi masih di program Mangi PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati ya. Untuk kamu yang masih mau bergabung silakan di 081456038375. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kok suara benar dua kami.
0: Nah, dua anet tonomian na tidak.
1: Nameke.
0: Nameke navasa na dua balengga.
1: Iya, suara kami sering.
0: Itulah. Biasa. Jadi, Bunda Hana mau dengar lagunya siapa?
1: Dengar lagunya Cita-cita Ta.
0: Cita-cita Ta yang mana?
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Iya, di mana?
1: Di jantung.
0: Oke, dan terima kasih Bunda Hani.
1: Terima kasih Bung Hari. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sampai subuh sararku prapura. Sahabat Bunda Terpasanggani, sudah ada Bunda Hani. Ada lagi di belakang Bunda Hani. Siapa kayak di belakangnya? Halo.
2: Halo.
0: Halo Muni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Assalamualaikum dan sejati le.
0: Iya, dengan siapa di mana le?
2: Ya, aku le Pak Arif Tulo Baco.
0: Oh, Pak Baco di Tulo. Apa kabar?
2: Eh,
0: apa kabar ini Pak Baco?
2: Nabe udah paneo.
0: Napaneo. Oke, jadi mau dengar lagu siapa ini?
2: Harapanku. Harapanku le.
0: Harapanku itu dari siapa?
2: Nana Mardiana.
0: Okay.
2: Nana Mardiana.
0: Oke, Naria.
2: Naria.
0: Naria.
2: Nah, terima kasih, Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih ada sepura.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bun, buat Pak Baco di Tulo, ya. Sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Katanya tadi mau dengar lagunya Harapan dari Nana Mardian. Ada lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
3: Ya, sudah selesai jati, Le.
0: Aduh, Bunda Trimedia, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi di mana ini? Ada di Rara Padendi atau di mana ini, Dan?
3: Ada di dalam Padendi di rumah.
0: Oh, ya. Jadi mau dengar lagunya siapa?
3: Mulia Citra di balik penantian.
0: Di balik penantian. Oke.
3: Okay. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai subuh sararku pura-pura karena sudah ada 3 lagu ini, ya. Tahan dulu tangannya, tahan dulu jari-jarinya. Nanti sebentar baru bisa bergabung lagi, ya. Oke, okay, ada cita-cita apa? Spesial untuk Bunda Hanin di Dolo.

0: Oke, baik, sampai sebut cara aku pura-pura. Sahabat budaya atau pasangan, kita lanjutkan kembali. Masih di program PDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Eh. Jadi untuk kamu yang masih bergabung, silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
1: Aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan Bunda Astri ya, tombolo tutup. Nah, Mange PDD saya, Bunda.
1: Lagunya Cinta Kasih.
0: Apa?
1: Syarat Permata.
0: Syarat Permata?
1: Rara Permata.
0: Rara Permata? Rara?
1: Iya, Cinta Kasih.
0: Oh, Rara Permata. Rara Permata, Cinta Kasih. Adakah?
1: Ada, Cik.
0: Ada, Evelina Riahi. Cinta Rara Permata ada cinta cinta tinggal. Cinta tinggal derita, nasib cintaku, cinta tinggal derita. Yang mana itu luka tiada bertepi. Rara Permata, nestapa berat.
1: Rara Permata ada. Cinta
0: nestapa karena cinta. Cinta kasih.
1: Iya.
0: Ivalinaria cinta kasih, Bunda.
1: Ale Dorian anu mau.
0: Hah?
1: Mawar Layu.
0: Dari siapa itu?
1: Sandi.
0: Mawar Layu. Layu. Dari Sandi. Ya?
1: Ada.
0: Mawar Layu Sandi ada. Oke. Okay.
1: Minta dengan A.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama tepo yang depan aneh. Tapi sekarang
1: sudah iya, sudah 2 jam setengah ini lebih.
0: Jadi sekarang pakai apa ini badengar?
1: 3 jam sudah, belum menyala.
0: Badengarnya pakai apa?
1: Ya.
0: Jadi badengar perempat dari apa?
1: Pakai baterai saya, tidak dicocok punya radio.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke. Hei, Emma, kemana kau, Emma? Eh, Najelimu Gera, Bunda Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedede Dangdut.
2: Iya, aku dangduter sejati, Le.
0: Iya, Bang Kadri.
2: Iya, betul sekali, Bang Kadri.
0: Apa kabar Bang Kadri?
2: Alhamdulillah baik, seperti kami yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu.
2: Iya, dari Revina Elvira.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Dasinya Sambung Hari. Gincunya ada di rumah. Oke, makasih Bung Arif. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasi dan Gincu dari Revina Elvira dan Rian berarti, eh. Ada lagi, saya coba menyapa. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedede Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, Pak Udin di Sibalaya. Iya. Nah, mau dengar lagunya siapa ini, Le?
3: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
3: Batik Pekalongan.
0: Mansur S.
3: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan. Oke.
3: Terima kasih, Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut secara aku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini. Jadi kita dengarkan dulu Mawar Layu spesial dari Sandi. Untuk Bunda Sri di Tombol Tutu.

0: Aduh, aku bajunya dan kau kainnya. Kayaknya dari Pekalongan ya. Oke, ada lagi di 0811456038375. Halo.
1: Halo,
0: Ya,
1: assalamualaikum
0: halo.
1: Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya Peda Dedangdut.
1: Ya, sebagai terpajat, Bang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Ya, di Bang Tatari.
0: Oh, Pak Jafri di Lirot Tatari. Apa kabar ini, Pak Jafri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa, Dan?
1: Iya, apa sih? Nunggu surat dipikir-pikir, Bang.
0: Ku nanti di pintu
1: Siapa yang
0: surga.
1: bawa itu?
0: Ku nanti di pintu surga ya.
1: Iya.
0: Ku nanti di pintu surga itu ada siapa ini? Nada Soraya.
1: Iya, Suraya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Oke, makasih Bang Hari. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai jumpa sararku pura-pura. Sudah ada Pak Jafri di Lero Tatari. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Kita masih tunggu tensinya ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Mangnya Peda Dedangdut.
2: Iya aku dangdut terpejati nih.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Santi di Palolo.
0: Santi, apa kabar di Palolo, Santi?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Santi?
2: Mau dengar lagunya Tia, Masih Ada Cinta?
0: Masih Adakah Cinta? Itu dari siapa itu ya? Bukan Mansur S.
2: Iya,
0: Masih Ada
2: tapi di
0: Cinta.
2: Cover oleh Tia.
0: Via, Via.
2: Iya, Tia.
0: Via atau Pia? Saya coba cari mesin alatas. Oh, Tia, Tia ya.
2: Iya, Tia.
0: Oke, ada.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Santi di Palolo. Ada lagi kah yang bergabung? Silakan. Halo.
3: Halo,
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya Peda Dedangdut.
3: Aku dangdut terpejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Ibu Ani, Sunda Pondo.
0: Weh, Bunda Ani, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Ani?
3: Lagu Elvi Sukesi.
0: Yang mana?
3: Gara-gara Alamat.
0: Gara-gara Alamat?
3: Iya.
0: Oke.
3: Makasih Bang Arif. Selamat selalu ya.
0: Iya, sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Elvi Sukesi. Ya, ini featuring Ahmad Ahbar kalau tidak salah ya. Oke, sudah ada tiga. Itu nanti di pintu surga, Nada Soraya, spesial untuk Komipura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Pak. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komino. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerja teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal backlog sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita backlog itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Deden membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
2: Ya, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Black, please.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa, assalamualaikum, pura-pura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Selasa, 22 September 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arif, berikut saya Warni akan temani Komio sampai tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Wow. Walaupun cuaca panas, gerah, tapi di studio tetap sejuk ya. Dan selalu bersyukur atas nikmat karunia dari Yang Maha Kuasa sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas terutama kru siar. Yang giliran mati lampu, termasuk di, kalau saya lewat tadi ya, di seputaran Kartini, jalur 2, daerah veteran, termasuk daerah saya, Laswani Indah bawah. Nah, itu kita punya giliran mati lampu juga sampai jam 11 malam atau pukul 23. Jadi tidak ngapa-ngapain ya, apalagi palingan kita berdiam diri, menikmati suasana kegelapan ya. Hati-hati, lilin ya, harus dijaga. Taruh memang di lantai, di aman-aman ya. Yang hanya bisa scroll-scroll HP dan juga melihat informasi-informasi tentunya. Ya, menikmati suasana malam. Ya, dengan apa? Sinar rembulan dan juga apalagi ada lampu apa namanya itu ya? Yang terkena sinar matahari itu. Saya sudah lupa-lupa. Iya? Bukan. Apa ini? Planet surya. Apa namanya? Tenaga surya. Nah, itu dia. Tapi enaknya kalau biar mati lampu, kalau ada lampu tenaga surya, contohnya saya dengan tetangga itu, jadi biar mati lampu terang. Kebagian terangnya. Nah, dan baik sahabat budaya apapun itu, kami akan temani Komio malam hari ini tentu dengan selingan-selingan irama lagu-lagu daerah akan kami hadirkan, dan juga informasi tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura perlunya kita mendengarkan irama-irama musik yang menghilangkan kepenatan, kejenuhan, kita refresh ya. Kita juga perlu dihibur penyiarnya, jangan cuma pendengar yang dihibur ya sahabat budaya. Dengan mendengarkan irama musik kita bisa relax sejenak ya, kita kalau orang mendengarkan musik, imajinasi seseorang itu berbuat sesuatu. Kadang kita menikmati lagu itu, walaupun kita tidak tahu arti lagu, terkadang kita mendengarkan musik dari suaranya yang merdu, alunan musik, ya. Kemudian juga ya ketukan nada-nada itu yang membuat kita, wah, kita menikmati lagu itu. Terkadang kita tahu artinya 1-2, tapi bawaan lagu kalau sedih, kalau riang, wah itu terbawa arus suasana. Entah orang itu menikmati lagu, entah orang itu, ada juga orang beraktivitas kalau siang hari, kalau pagi hari dengan suasana yang ceria. Ada yang dengan keheningan baru bisa berkonsentrasi. Nah, tergantung pribadi kita masing-masing. Apapun itu sahabat budaya, kalau orang bisa mendengarkan irama musik, pasti bawaannya rileks, happy, bahagia.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Bahasa Lea, Tinti, 20, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap hasil baik dari kegiatan Jambore Pertambangan 2026 yang diinisiasi oleh Forum Kepala Teknik Tambang se-Sulawesi Tengah. Jambore Pertambangan bukan sekedar kegiatan seremonial, saya berharap kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi, kolaborasi, bertukar pengetahuan, serta menyatukan komitmen antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan generasi muda, kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido di Palu pada hari Selasa. Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah 2026 digelar tanggal 22 sampai 23 September 2026. Kegiatan itu mengusung tema pertambangan ramah lingkungan untuk generasi mendatang dan peradaban berkelanjutan. Reni menegaskan bahwa isu pertambangan tidak hanya terbatas pada lingkungan alam, tetapi juga mencakup lingkungan kerja dan ketenagakerjaan, mengingat masih maraknya pemutusan hubungan kerja PHK di sejumlah perusahaan tambang. Kariba Kaufuna, Pengadilan Agama Kelas 1A bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palu menggelar pembukaan Isbat Nikah Terpadu Tahap 2 tahun 2026 di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu pada hari Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu Usman SHMH, Ketua Basnas Kota Palu Dr. Andus H. Muklis A. Ahmad, Ketua TPPKK Sulawesi Tengah Hajah Diah Puspita, serta unsur Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Pengadilan Agama Palu. Turut hadir Ketua Pengadilan Agama Palu H. Muhammad Arif SAGMH bersama jajaran Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Sampai sementara Rafis yang mengkaribas alia Tintir 20, Yakwani Popia Fai kami panjilin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampai subuh saranaku pura-pura. Lagu Minang pulanglah udah. Suara dari Ria Amelia mengawali jumpa kita di request lagu Nusantara. Selamat malam semuanya yang suka dengar lagu-lagu daerah Nusantara. Kita awali dengan lagu Minang. Silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam Mbak Warni, request lagu Nusantara.
0: Malam, ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kadri Mbak Warni.
0: Kadri, lagu apa?
1: Lagu Ambon.
0: Judulnya?
1: Istri di Malaysia, suami di kampung, sibuk dengan pelakor.
0: Aduh, panjang ini DP judul. Istri?
1: Iya, begitu judulnya.
0: Istri di Malaysia?
1: Suami di kampung, sibuk dengan pelakor.
0: Suami di kampung, sibuk dengan pelakor. Aduh, judul ini.
1: Iya, judulnya itu. Penyanyinya Ambulado Purap.
0: Penyanyinya?
1: Ambulado Purap.
0: Ambulado Purap?
1: Iya.
0: Oke, nanti saya coba cari.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni. Saya selalu bersama keluarga. Selamat
0: oke,
1: malam.
0: Selamat malam. Ini judul lagu, Bikin kepo. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, Assalamualaikum, lagu Nusantara.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagu Bugis.
0: Judul?
2: Bulu Alona Tempe.
0: Bulu?
2: Alona Tempe.
0: Tunggu, Bulu Alona Tempe?
2: Iya.
0: Yang menyanyi?
2: Ya, tahu siapa itu, pokoknya Bugis.
0: Oke, nanti saya coba cari.
2: Terima
0: ya.
2: Terima kasih, Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya coba cari dulu lagunya Kadri ini. Istri di Malaysia. Aduh, di Malaysia. Kemudian suami di kampung. Suami di kampung. Sibuk dengan pelakor. Aduh, saya sudah tahu ini judul lagu ini. Suami di Kalimantan, istri di kampung, sibuk pasang KB. Orangnya. Ini lagu Ambon atau lagu apa ini? Saya coba cari dulu. Suami di Kalimantan ini, bukan. Jaga beta pung istri. Aduh, saya sudah jumpa ini lagu ini. Yang lain, Jo. Halo, lagu Nusantara.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam, Pak Udin. Pak siapa?
3: Nasrun.
0: Pak Nasrun, sorry. Iya, lagu apa?
3: Lagu Mandar.
0: Judulnya?
3: Melandu, Landur.
0: Malandur?
3: Melandu, Landur.
0: Malandu, Landur.
3: Melandu, Melandu dia. Melandu.
0: Melandu.
3: Melandu.
0: Melandu eranga. Saya coba cari.
3: Melandu baru Landur.
0: Melandu, Landur.
3: Lan, iya.
0: Melandu.
3: Oke, terima kasih. Landur.
0: Landur. Saya sudah tahu nih judul lagu ini apakah. Me alandu landur. Nah, itu dia
3: bukan
0: P.
3: Nah,
0: itu DP judul.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Landu, iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya akan acak dulu lagunya ya. Lagunya Pak Nasrun dulu saya hadirkan. Yang lain sabar ya.

0: lagunya Kadrin nih ya. Istri di Malaysia, suami di kampung, sibuk dengan pelakor. Ini lagu Ambon Manise. Dan baik, kita mau menyapa dulu. Halo lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Luar nih, iya, lagu Nusantara ya.
0: Silakan.
1: Iya, saya mau suka pilih lagu Papua ini.
0: Judul?
1: Sungaimu deras mengalirkan emas. Dari Yance.
0: Apa DP judul? Apa DP judul?
1: Sungaimu deras mengalirkan emas.
0: Sungaimu deras.
1: Ya, mengalirkan emas.
0: Mengalirkan emas.
1: Ya.
0: Yang bawah?
1: Yance Rumino.
0: Yance. Oke, nanti saya carikan lagunya.
1: Ada?
0: Ya. Nanti cari dulu.
1: Terima kasih banyak.
0: Lagu Papua ya, selamat malam. Baiklah, kita mau menyapa lagi. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara.
0: Ya, dengan Ibu Hanin, silakan. Ya, lagu apa?
2: Lagu Kaili saja.
0: Judul?
2: Tanah Sigi.
0: Tanah Sigi.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Warni, salam sehat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, penelpon berikutnya silahkan sebelum ke lagu. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Anizar.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagu Kaili saja.
0: Ibu Hanin so lagu Kaili, Kabupaten Jo.
3: Lagu apa saja, lagu Minang Jo.
0: Lagu Minang sudah.
3: Astaga,
0: lagu apa?
3: Pilihkan saja.
0: Pilihkan?
3: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. So bingung dia, dipilihkan kata lagunya. Baiklah, kita ke lagunya. Kita ke lagu apa ini ya? Bulu Alone Tempe. Kalau tidak salah lagu Mandar ya. Kita coba dengar dulu lagu ini. Atau lagu Bugis.

Iya, ini merupakan kalau tidak salah tadi lagu Bugis Mandar ya. Dan baik, perlu kami informasikan Pak Arnold, judul lagu Komiu itu bukan Sungai Moderas Mengalir Itu Emas dari Yanci, tapi DP judul Tanah Papua. Di rap itu judul lagu, jangan bikin bingung penyiar Komiu ya. Suka putar-putar penyiar cari. Baiklah, kita dengar lagu ini. Nah, di sini DP judul lagu di rap. Oke, kita dengar dulu.

0: Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Dua penelpon terakhir. Untuk Anizar, nanti saya pilihkan komio lagu Manado. Suara dari Telman Sister, Papa Kasih Tinggal. Wah, lagunya asik ya. Baiklah, saya ke lagu ke penelpon dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, lagu Nusantara. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Adin di Marina.
0: Siapa?
1: Komini. Adin di Amerika
0: Selatan. Adin?
1: Iya, di Amerika Selatan.
0: Parimo?
1: Iya.
0: Sudah pernah masuk komiwe?
1: Sudah.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu daerah Komini.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Komini Nebali Sadi.
0: Komini?
1: Nebali Sadi.
0: Nebali Sabi?
1: Iya, okay. Anunya Tialo Project.
0: Siapa?
1: Nama kelompok. Tialo Project.
0: Tialo Project?
1: Project, iya.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni. Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Wow, lagu Tomini itu ya. Baik, nanti saya coba carikan. Satu penelpon terakhir. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Mahendra, penelpon terakhir. Silakan.
2: Iya, kita... Anu, apa, Tobelo bisa?
0: Tobel, lagu Ambon itu ya, sudah Ambon. Yang lain,
2: oh, anu saja, Poso.
0: Judulnya?
2: Ode itu kakak.
0: Ode itu kakak.
2: Iya, itu lagu ini buat Pak Arnold tadi ya. Iya, yang lagi mengopi.
0: Oke, dan ya.
2: Iya, salam sayang buat Pak Arnold ya.
0: Oke, dan
2: oke, baik. Yang menyiar, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Mahendra dari Lubuk merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu dan masih ada beberapa buah lagu. Baiklah, kita ke lagu Manado. Buat ini tadi Anizar katanya penyiar yang pilihkan Telman Sister. Iya, Papa Kasih Tinggal. Wah, ini asik lagunya ya.

Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Sampai sebesar aku pura-pura. Terima kasih atas atensi Kumi sudah mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Mudah-mudahan bisa terhibur ya, kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan, dan selamat malam.

Sebuah kisah di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dikenal memiliki gugusan kepulauan Togian yang indah. Lautnya yang jernih, pulau-pulaunya yang mempesona, dan kehidupan masyarakat nelayan menyimpan banyak kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah legenda tentang asal-usul nama Pulau Papan. Sebuah kisah yang mengajarkan tentang keberanian, kerja keras, persatuan, keluarga, serta keyakinan kepada Tuhan ketika menghadapi cobaan hidup.

0: Suamiku, sarapan sudah siap. Sebelum berangkat melaut, makanlah dulu agar tenagamu cukup.
1: Terima kasih, Sriku. Bau ikan bakarnya harum sekali. Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita.

0: Laut memberi kita kehidupan, tetapi laut juga bisa menguji keberanian kita kapan saja.
1: Karena itu, jangan lupa berdoa sebelum berangkat.
0: Itu betul. Rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Aku sudah siap, Ayah.
0: Baiklah, setelah sarapan, kita akan berangkat. Semoga hasil tangkapan hari ini membawa berkah bagi keluarga dan juga tetangga kita.

0: Ayah, laut pagi ini indah sekali. Airnya begitu jernih, hingga aku bisa melihat ikan-ikan kecil berenang.
1: Itulah sebabnya kita harus menjaga laut. Kalau laut bersih, ikan akan tetap hidup dan anak cucu kita masih bisa mencari nafkah di sini.
0: Aku sering mendengar orang-orang tua mengatakan bahwa laut adalah sahabat manusia.
1: Itu betul, anakku. Sahabat yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Ambillah secukupnya, jangan serakah.
0: Aku mengerti sekarang mengapa ayah selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil.
1: Karena mereka harus tumbuh dulu. Jika semua diambil hari ini, apa yang akan tersisa untuk masa depan?
0: Ayah memang selalu berpikir jauh ke depan.
1: Itulah yang diajarkan oleh kakekmu dahulu. Sekarang, bantu ayah menarik jaring perlahan.
0: Baiklah, ayah. Ayah, banyak sekali ikannya.
1: Alhamdulillah, Tuhan memberikan kita rezeki yang cukup.
0: Hasil sebanyak ini pasti membuat ibu senang sekali.
1: Bukan hanya ibu, kita juga akan berbagi dengan tetangga yang sedang sakit dan tidak bisa melaut.
0: Mengapa ayah selalu suka berbagi?
1: Karena rezeki akan terasa lebih nikmat ketika dinikmati bersama.
0: Ayah, mengapa anginnya berubah?
1: Lihat nak, awan di sebelah sana sudah mulai menghitam.
0: Apakah kita harus pulang?
1: Betul anakku, kita tidak boleh menantang cuaca.
0: Ayah!
1: Cepat-cepat, simpan hasil tangkapan yang tadi.
0: Ombaknya semakin besar.
1: Pegang sisi perahu yang lain.
0: Aku hampir terjatuh.
1: Jangan panik, tetap tenang.
0: Ayah, perahu kita bocor.
1: Itu ada papan cadangan, cepat diambil.
0: Sudah, ayah.
1: Tutup lubang yang tadi kamu lihat.
0: Airnya tetap masuk.
1: Sepertinya perahu tidak sanggup lagi bertahan.
0: Apa yang harus kita lakukan, ayah?
1: Keselamatan kita lebih penting daripada apapun itu. Pegang papan kayu itu kuat-kuat.
0: Aku takut sekali.
1: Takut boleh, anakku. Tetapi jangan pernah menyerah. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan.
2: Perahu itu akhirnya pecah diterjang ombak. Sang ayah dan anak yang hanya mampu bertahan dengan berpegangan pada beberapa papan kayu yang hanyut bersama mereka.
0: Ayah, tanganku mulai lelah.
1: Jangan lepaskan papan itu, anakku.
0: Apakah kita akan bertemu ibu lagi?
1: Insya Allah, selama kita percaya kepada Tuhan dan terus berusaha, pertolongan pasti datang.
0: Aku akan bertahan, ayah.
1: Bagus, tarik napas kamu perlahan, jangan melawan ombak, ikuti arah arus.
0: Ayah, aku mulai melihat cahaya.
1: Sepertinya itu matahari pagi, anakku.
0: Ayah, lihatlah, ada daratan.
1: Syukur kepada Tuhan, kita selamat.
3: Suamiku, akhirnya kamu datang juga.
0: Ibu, ibu, Rini pulang.
3: Syukurlah kalian kembali dengan selamat.
1: Kami hampir tenggelam.
3: Kami semua mencarimu semalaman. Seluruh warga ikut membantu.
0: Kalau bukan karena papan-papan kayu itu, kami tidak mungkin bisa bertahan.
3: Tuhan benar-benar menunjukkan pertolongannya.
1: Benar. Kadang pertolongan datang dari sesuatu yang sederhana.
4: Kami telah

0: Dengar kisah kalian.
1: Perahu kami hancur diterjang badai. Hanya papan-papan kayu itulah yang menjadi penolong kami.
0: Kisah ini harus dikenang oleh anak cucu kita.
2: Supaya mereka tahu bahwa harapan tidak boleh hilang.
0: Benar, karena mulai hari ini, pulau tempat kalian diselamatkan akan kita beri nama Pulau Papan.
3: Setuju.
0: Semoga siapapun yang mendengar kisah ini selalu ingat bahwa keberanian, doa, kerjasama, dan rasa syukur mampu membawa manusia melewati cobaan sebesar apapun.
4: Demikianlah legenda tentang asal-usul Pulau Papan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa manusia harus menghormati alam, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, saling membantu ketika ada yang membutuhkan, dan selalu berserah kepada Tuhan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Asal-Usul Pulau Papan dengan para pelakon, narator Ni Ketut Warni, ayah Rafli, anak Wiwin, ibu Elma, tetua kampung Aditya, penulis naskah Warni, teknik rekaman Wahyu, teknik montase Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendapat dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Betul, Kak.
0: Oke.
1: Demokrasi itu kan sistem ya, sistem dari pemerintahan itu ya di mana kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Jadi artinya demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat. Ya. Begitu ya, Kak Lili ya. Tapi dalam keseharian kita itu sebenarnya kan demokrasi itu nggak harus melulu tentang negara ya.
0: Iya.
1: Kita juga sehari-hari juga tetap melakukan demokrasi. Misal kalau saya itu di rumah itu kayak pagi tadi nih Kak Lili, saya itu melaksanakan demokrasi dengan suami saya tentang memilih mau makan apa hari ini untuk pagi ini, seperti itu Kak Lili. Kalau Kak Lili gimana, tadi udah sarapan belum?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Ini aslinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai subuh sarara yaku zaro tanya minju pro amba RRI Palu request dari Dadi Kaili.
1: STL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah?
2: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.
3: Astaga, petiga sekali. Ada leh manusia rupa begini. Saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: So, kiapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
3: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
4: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
3: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
5: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
6: Sampai sebesar anakku, pura-pura sabar budaya di tengah-tengah jumpa kita sudah menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melangkah di acara berikutnya yaitu Mototura, apresiasi budaya. Kita akan melancong ke Jawa, tepatnya ke Sunda ya. Jadi kita akan mengenal tradisi budaya Sunda. Banyak saudara-saudara kita Sunda yang juga tinggal di Palu. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan kabar baik ya. Jadi biasa masyarakat Sunda itu bahasanya halus-halus ya. Nih, Jawa yang terhalus itu Jawa Sunda, menunjukkan tangan juga ya. Tidak kayak kita orang Palu ya. Kalau kita orang Sulawesi itu sana sini kalau mereka jadi punten ya. Jadi tangannya itu tidak sembarang nunjuk-nunjuk ya. Jadi budaya Sunda ini adalah kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten ya. Budaya ini dikenal dengan nilai sopan santun, gotong royong, bahwa di mana-mana setiap daerah pasti ada gotong royong ya, kekeluargaan dan juga penghormatan terhadap alam orang lain. Ada beberapa tradisi Sunda sahabat budaya seperti serentahun, upacara adat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Nah, ini juga sudah pernah kami hadirkan. Ada ngarot, tradisi masyarakat agraris yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan keberkahan. Nandran, sisinggaan. Nah, kemudian ada nilai-nilai dalam budaya Sunda, ya salah satu prinsip yang sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Sunda adalah silih asih, asah, dan asuh. Secara umum, prinsip tersebut menggambarkan pentingnya saling menyayangi. pentingnya saling belajar atau mengembangkan diri dan juga saling membimbing. Selain tradisi kesenian, budaya Sunda juga mencakup bahasa Sunda. Wah, bahasa Sunda halus ya. Kalau teman-teman dari Jawa Barat ya. Kemudian pakaian adat, ada makanan tradisional, arsitektur rumah adatnya. Nah ini, ada permainan tradisional serta berbagai upacara daur kehidupan. Nah, budaya Sunda terus berkembang mengikuti zaman ya. Tetapi berbagai tradisi tetap menjadi bagian penting dari identitas dan juga kehidupan masyarakat Sunda.

Tadi kita sudah dihibur dengan lagu Batak, Sai Anju Mao. Lagunya asik ya. Dan baik sahabat budaya, kita kembali menjumpai saudara-saudara kita dari Sunda ya. Kita akan melihat tradisi, adat dan budaya. Nah, begitu juga ada rumah adat ya, rumah adat dari Sunda. Dan baik, ada juga tradisi sungkeman dalam budaya Sunda. Karena sungkeman ini tradisi menunjukkan rasa hormat ya. Kita juga ada sungkeman ya, apabila kita melakukan acara upacara-upacara besar keagamaan. Nah, itu ada sungkeman juga bagi kita ya. Ya, menunjukkan rasa hormat, bakti dan juga permohonan maaf kepada orang tua, kedua orang tua atau orang yang dituakan. Dalam masyarakat Sunda, sungkeman ini biasanya dilakukan pada momen penting seperti hari raya, Idul Fitri, pernikahan atau acara keluarga. Nah, ada tata cara sungkeman. Orang yang lebih muda biasanya duduk atau berlutut di hadapan orang tua.

0: untuk mengakui kesalahan dan juga memperbaiki hubungan, meminta restu, terutama sebelum menjalani tahap penting dalam kehidupan. Nah, mempererat hubungan keluarga, menciptakan suasana saling menghargai dan juga menyayangi. Melestarikan tata krama Sunda, nah mengajarkan kesopanan, kerendahan hati kepada generasi muda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini karena Papaya Law ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
1: Tidak. Ini ada dalam filosofi di mana saja. Ya, tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada. Ya, tidak dibuat spesifik. Ini kurikulum Nompai lo bukan. Tetapi di Pancasila ada. Ya kan? Di Pancasila ada. Di agama ada. Ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini. Filosofi Jawa mengatakan yang ngono tapi ning ojo ngono ya. Begitu ya begitu tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan. Jangan berlebihan. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sangat berbudaya, kita mengenal rumah adat Sunda ya. Kalau tadi tradisi sungkeman, begitu juga ada namanya ya, ada pamali ya. Kemudian ada juga larangan-larangan dalam budaya Sunda, seperti ada beberapa contoh larangan pantangan dalam budaya Sunda ya. Seperti duduk di depan pintu. Nah, ini tidak boleh. Sering dianggap pamali karena dapat menghalangi orang yang keluar masuk. Dan nasihat tradisional kadang dikaitkan dengan sulit mendapatkan jodoh. Kemudian tidak boleh duduk di atas bantal. Nah, sama dengan nenek-nenek kita dulu ya, orang-orang tua kita dulu. Jangan duduk di bantal, katanya bisul, padahal supaya bantal itu tidak kotor. Biasa itu ya, nah, kita ingat petua-petua dari nenek kita dulu-dulu. Memang bantal bukan untuk mainan, karena itu untuk tidur. Kemudian makan sambil bercerita atau tertawa berlebihan. Nah, ini dianggap kurang sopan dan tidak menghargai orang lain yang sedang makan. Ini hampir sama ya, kita punya budaya. Makan sambil berdiri dalam sebagian keluarga Sunda dianggap kurang beretika. Berbicara kasar pada orang tua. Nah, sangat ditekankan untuk hindari karena menghormati orang tua merupakan nilai sangat penting ya. Melangkahi orang yang sedang duduk atau tidur memang tidak boleh ya, siapapun itu. Adat budaya. Kalau kita juga hampir sama, kita punya budaya ya. Dianggap tidak sopan, dapat membuat orang tersebut merasa tidak dihargai. Nah, apalagi memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Nah, ini sangat dihindari sebagai bentuk penghormatan dalam pergaulan. Bersiul pada malam hari, dalam kepercayaan budaya Sunda, sebagian masyarakat ini dianggap sebagai pamali dan dikaitkan dengan hal-hal gaib. Keluar rumah ketika maghrib tanpa alasan yang jelas. Pada sebagian keluarga dahulu, nah, ini dianggap tidak baik, terutama bagi anak-anak. Mengambil atau merusak sesuatu di tempat yang dianggap keramat merupakan pantangan dalam masyarakat yang masih memegang kepercayaan terhadap tempat sakral. Berbuat tidak sopan di tempat tertentu, terutama di kawasan yang dianggap memiliki nilai adat dan spiritual. Menolak atau menyia-nyiakan makanan, nah, sering dianggap, dipandang tidak baik karena makanan itu sebagai bentuk rezeki yang dihargai ya. Sama dengan saya ingat dulu waktu kita masih kecil, setiap makan itu kadang kalau menyisakan makanan itu kita dimarahin ya. Tidak boleh membuang-buang makanan karena itu kan makanan itu rezeki dan susah dicari ya. Jadi lebih baik makan itu ambil sedikit dulu baru nambah. Jangan banyak-banyak mengambil baru kita tidak habiskan. Wah, pantang sekali itu. Apalagi menyisakan nasi, karena nasi itu wah. Apalagi orang tua kita biasa bertani, nenek-nenek bilang, nenek kita dari orang tua kita ya. Tidak boleh makan itu harus habis. Jadi ambil sedikit dulu. Dihabiskan, kalau mau nambah baru nambah secukupnya. Bukan berarti pelit, tapi tidak boleh membuang-buang makanan. Memang benar ya, kita tidak boleh membuang, dimarahin kita. Dan baik sahabat budaya, menariknya tidak semua makna dibalik pamali itu ya. Menarik, tidak semua pamali harus dipahami secara harfiah katanya. Banyak pantangan tradisional berfungsi sebagai cara orang tua menyampaikan pendidikan dan juga aturan sosial kepada anak. Misalnya larangan duduk di depan pintu dapat mengajarkan anak agar tidak menghalangi jalan. Sedangkan larangan berbicara kasar mengajarkan tata krama.

0: Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.
1: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
2: Sahid, even pusing boleh enggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Ling. Lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggan.

0: Sangat berbudaya, sejenak lagi waktu kita diapresiasi budaya Sunda, yaitu kalau tadi sungkeman, tata cara, orang yang lebih muda bisa duduk atau berlutut di hadapan orang tua. Ya. Nah, makna sungkeman itu sendiri menghormati orang tua, tentunya menunjukkan penghargaan kepada orang yang telah merawat, membimbing, ya, meminta maaf, menjadikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan juga memperbaiki hubungan. Dan ya, kemudian kalau kita lihat berikutnya yaitu rumah adat Sunda. Rumah tradisional masyarakat Sunda ini berkembang terutama di wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sahabat budaya, tetapi juga mencerminkan nilai kehidupan, kesopanan, kebersamaan dan hubungan masyarakat Sunda dengan alam. Nah, ada beberapa ciri rumah adat Sunda, diantaranya berbentuk panggung, ya. Bagian lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah. Nah, bentuk ini membantu menjaga sirkulasi udara dan juga mengurangi kelembaban. Menggunakan bahan alami secara tradisional, banyak menggunakan kayu, bambu, ijuk dan juga bahan alam lainnya. Nah, atap memiliki bentuk, kalau kita pergi ke Jawa, ke Sunda atau ke Bandung, rata-rata itu rumah di sana itu jarang memakai seng, ya sahabat, kebanyakan genteng, ya. Genteng, rumah di sana itu atapnya atap genteng. Iya, jarang kami dapati itu rumah yang beratapkan seng, ya. Jadi rumah-rumah mereka itu di perkampungan. Bahkan saya beberapa kali jalan ke Bandung Barat, ke daerah Subang, wow, pegunungannya, sayur mayur, sampai ke sawah-sawah sana, ya. Di sana ada juga banyak kebun-kebun ini, ya, apa namanya, kebun perkebunan teh, ya, banyak di Jawa Barat, Ciater, ya, daerahnya dingin. Nah, di sana itu rata-rata memang rumah mereka itu beratapkan genteng. Kemudian memiliki teras, tepas digunakan untuk menerima tamu, berinteraksi dengan tetangga, ya. Jadi terdapat beberapa bentuk atap tradisional Sunda seperti julangapak katanya, jolongpong, badak hiawi, hiwai, ya, dan juga perahu kumereb. Nah, kemudian terdapat area untuk menerima tamu, berkumpul bersama keluarga dan juga beristirahat. Yaitu, sedangkan maknanya itu penggunaan bahan alami dan juga bentuk rumahnya menyesuaikan kondisi lingkungan, ya. Jadi rumah tradisional Sunda ini beberapa banyak mengandung nilai-nilai budaya. Nah, contohnya, ya, kami memang pergi ke Sunda itu suasananya beda sekali, ya. Budayanya kental, rumah menjadi tempat berkumpul, ya. Bentuknya mengutamakan fungsi dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kesopanan, bagian ruang mencerminkan tata krama. Memang tata kramanya, adatnya orang Sunda itu kental sekali, ya sahabat budaya. Dari tata bahasanya, dari bahasanya kita tahu bahwa oh, ini Sunda. Pembangunan rumah secara tradisional melibatkan masyarakat. Baik sahabat budaya, apresiasi budaya Sunda kami cukupkan ke ruang dengar Komio. Ya, ini mudah-mudahan menjadi menambah wawasan kita tentang budaya-budaya. Kita perlu mengenal, ya, budaya yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jangan budaya kita sendiri yang kita kenali. Jadi budaya orang lain juga kita harus kenali. Salam, begitu juga salam, ya. Semua salam kita harus bisa, apalagi kita orang Indonesia, ya, apalagi kita krusiar terutama, iya. Jadi semua salam kita harus pahami, ya, karena kita ini orang Indonesia. Dan baik sahabat budaya, ya, apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Komio bisa menambah wawasan pada kesempatan malam hari ini.
1: Jadi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sigi atau seperti apa begitu?
2: Memang kan difasilitasi halal itu dari BPJS, apa sih halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya teman yang di PLUT itu bantu untuk BIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
3: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
4: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya?
3: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan?
5: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh sarara, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya. Karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Momirara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
4: Pro Ampa era di Palu.
3: Suara budaya tanpa senggani.
5: Beragam informasi dari Kota Palu.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
5: Serta beberapa kabupaten lainnya.
7: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
5: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
8: Nuapa Kariba Palu.
9: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
5: Dan Nuapa Kariba Pongina.
8: Nuapa Kariba Pongina.
5: Pukul 18.30
8: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
9: Perbarui perkembangan informasi harian Komiu
5: di Pro4 RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
9: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Kemiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Kemiu semuanya. Bagaimana kabar Kemiu di pagi hari ini di hari Rabu ya, tanggal 23 September 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati yang tenang, pikiran yang positif, dan siap menjalani berbagai aktivitas. Dan buat Kemiu yang pagi ini sudah bersiap-siap menuju aktivitas ke kantor kah, ke kampus, ke pasar kah untuk emak-emak, atau ke tempat usaha, tempat kerja lainnya, semoga perjalanan Kemiu aman dan lancar. Dan tentunya jangan lupa ya, sampai sebuah sarara, sarapan, jaga kondisi tubuh, dan awali aktivitas dengan berdoa. Dan buat adik-adik sekolah ya, selamat belajar, jadikanlah setiap hari ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang baru. Tidak perlu takut melakukan kesalahan, karena dari kesalahan kita belajar menjadi lebih baik lagi. Dan untuk Kemiu, para pekerja, pedagang, pelaku UMKM, para petani, nelayan, pengemudi, ojol, maksim, maupun siapa saja yang sudah memulai aktivitas sejak pagi, semoga hari ini dimudahkan dan rezekinya dilancarkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk Kemiu yang bekerja dari rumah atau masih menyelesaikan sebagai pekerjaan rumah tangga, tetap semangat ya. Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab memiliki nilai yang besar. Dan khusus untuk Kemiu pagi ini yang masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat, nikmati sejenak suasana pagi ini, tarik napas dalam-dalam, lalu bersiaplah menjalani hari ini. Dan marilah kita buka hari ini dengan hati yang positif, tinggalkan hal-hal yang tidak perlu, dan marilah melangkah dengan harapan yang baru. Dan tentunya selamat menjalani hari Rabu pagi ini. Semoga bulan ini membawa kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses dalam pekerjaan. Dan tentunya banyak kabar baik untuk Kemiu dan juga keluarga. Karena dari studio Pro 4 RRI Palu, kami hadir di 97,5 MHz menemani pagi ini Kemiu dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya memberikan semangat untuk Kemiu di pagi hari ini, dan juga berbagai informasi-informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya. Dan ini tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dia kerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju surga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Amalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh Sararah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menegaskan kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Sulawesi Tengah harus dikelola secara bertanggung jawab agar menjadi kekuatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah tahun 2026 di Sriti Convention Hall Palu pada Selasa 22 September 2026 dengan tema Pertambangan Ramah Lingkungan untuk Generasi Mendatang dan Peradaban Berkelanjutan. Menurut Reni, besarnya potensi pertambangan di Sulawesi Tengah harus diikuti tanggung jawab bersama agar aktivitas pertambangan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data per September 2026, terdapat 151 izin pertambangan mineral logam serta 293 izin mineral bukan logam dan bantuan di Sulawesi Tengah. Kareba Kaupuna sampai subuh Sararah, Kapolres Sigi AKBP Karyamsa Ritonga meresmikan Aula Pakarosoh di Markas Polsek Doloh, Kabupaten Sigi pada Senin 21 September 2026. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai sarana pendukung kegiatan personel sekaligus ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi di lingkungan Polsek Doloh. Peresmian aula ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolres Sigi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Sigi, para pejabat utama Polres Sigi, Kapolsek Doloh, serta personel Polsek Doloh. Dalam sambutannya, AKBP Pak Kari Amsa Ritonga mengatakan keberadaan aula diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan kepolisian. Selain sebagai fasilitas pendukung tugas, aula tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun komunikasi antar personel. Sampai subuh Sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lastari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara, kita ada di acara Nuapa Kareba Palu. Dan kita awali berita informasi yang pertama dari prakiraan cuaca pada hari ini, tanggal 23 September 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Parigi Motong, Poso. Sedangkan udara kabut potensi terjadi di daerah Nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai Laut. Cerah berpotensi terjadi di daerah Nihil. Berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, dan Kota Palu. Sampai subuh sarara, informasi selanjutnya, keributan melihatkan sejumlah pelajar di salah satu ruas jalan di Kota Palu, Sulawesi Tengah terekam kamera pengawas atau CCTV pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 15:58 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa berlangsung di badan jalan itu menimbulkan keresahan karena terjadi di tengah aktivitas lalu lintas masyarakat. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, sejumlah pelajar terlihat berkendara dalam dua kelompok. Setelah berpapasan di jalan, situasi kemudian memanas. Aksi saling kejar berlanjut dengan perkelahian di badan jalan. Informasi yang beredar menyebutkan keributan tersebut diduga

di sekitar lokasi. Sampai sebuah sarana persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang ditelusuri Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah saat mengunjungi SMK Negeri 2 Palu dan MAN 2 Palu pada Selasa 22 September 2026. Kunjungan dipimpin Kepala Satpol PP Sulawesi Tengah Irfan Arianto didampingi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dedi Wahyudi, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Eko Mardiano, PLT Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Hendra, serta sejumlah pejabat dan jajaran Satpol PP lainnya. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak sekolah sekaligus mencari langkah pencegahan agar persoalan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas lagi. Hal itu menjadi perhatian Satpol PP karena tugas pemerintah daerah pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bersinggungan langsung dengan keamanan lingkungan sekolah dan ruang publik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

Oke, sampai 10 Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nua Pakareba Palu. Dan kita berada di pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Banggai sampai 10 Sarara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah hingga kini belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Sekretaris Dinas Kesehatan Banggai Nurma Sita Datu Adam mengatakan penanganan HIV atau AIDS di daerah tersebut saat ini masih mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banggai Kartini Akbar mengatakan pihaknya belum membahas program pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, pembahasan propem Perda akan dilakukan setelah proses fasilitasi terhadap 6 rancangan peraturan daerah di Biro Hukum selesai. Kartini mengatakan usulan terkait Perda penanggulangan HIV AIDS akan dilihat dalam pembahasan propem Perda dan APBD 2027. Ia menyebutkan aturan mengenai penanggulangan HIV AIDS sebelumnya sudah dibahas untuk didorong masuk dalam propem Perda 2027. Dan di sisi lain, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Banggai, Rampia Laamiri, mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam konsultasi tersebut, KPA Banggai diminta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Sampai sebuah Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai STK tingkat Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah direncanakan akan digelar di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan pada Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi mengatakan pelaksanaan STK tingkat Kabupaten menunggu seluruh rangkaian STK tingkat Kecamatan selesai. Ia mengatakan pelaksanaan STK juga menunggu penetapan APBD perubahan 2026 dan Pemkab Donggala menargetkan APBD perubahan dapat dituntaskan pada September dan mulai berjalan pada awal Oktober 2026. Dengan tahapan tersebut, Ketua LPTK Kabupaten Donggala itu memperkirakan STK tingkat Kabupaten Donggala dapat dilaksanakan pada pekan ketiga atau keempat Oktober 2026. Untuk lokasi Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan direncanakan menjadi tuan rumah pelaksanaan STK tingkat Kabupaten Donggala. Sampai sebuah Sarara, Rustam yang juga Ketua LPTK Kabupaten Donggala menjelaskan penetapan lokasi tersebut merupakan hasil rapat dan kesepakatan tim penyelenggara. Dan menurutnya penentuan lokasi STK maupun MTK baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dilakukan melalui pembahasan bersama. Dan Pemkab Donggala selanjutnya akan mematangkan persiapan pelaksanaan setelah seluruh tahapan STK tingkat kecamatan.

Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya dari Kota Palu, siswa Sekolah Luar Biasa atau SLB Bakti Putra Palu siap menunjukkan berbagai bakat dan keterampilan mereka dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 Kota Palu. Kesiapan tersebut disampaikan saat guru dan siswa SLB Bakti Putra Palu melakukan kunjungan kepada Wali Kota Palu Hadianto Rasid di Rumah Jabatan Wali Kota Palu pada Selasa 22 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan perkembangan keterampilan dan potensi yang dimiliki para siswa menyandang disabilitas kepada pemerintah Kota Palu. Sampai sebut Sarara, pembinaan guru seni tari SLB Bakti Putra Palu Nur Fitriani mengatakan para siswa memiliki beragam bakat yang terus dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran maupun aktivitas seni. Menurut Nur Fitriani, Wali Kota Palu memberikan respon positif terhadap rencana keterlibatan siswa SLB dalam kegiatan HUT Kota Palu. Dan pemerintah Kota Palu juga dinilai terbuka untuk bersinergi dan memberikan ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di rumah publik. Sampai sebut Sarara, dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Hadianto juga menerima sebuah karya lukisan dari salah satu siswa SLB Bakti Putra Palu. Lukisan tersebut menggambarkan keberagaman yang ada di Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu bentuk kreativitas siswa penyandang disabilitas. Karya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan seni dan potensi yang dapat terus dikembangkan apabila mendapatkan ruang serta dukungan yang memadai. Keterlibatan siswa SLB Bakti Putra dalam rangkaian HUT ke-48 Kota Palu diharapkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan perayaan kota yang sangat inklusif. Dan melalui kesempatan tersebut, para siswa dapat menunjukkan bakat, berkarya sekaligus berpartisipasi bersama masyarakat dalam momentum peringatan Hari Jadi Kota Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh sararah. Informasi dari Kota Palu, kabar baik bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Layanan operasi gratis bagi masyarakat dengan kondisi celah bibir dan celah langit-langit akan digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu pada 24 sampai dengan 26 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bakti sosial layanan operasi yang ditujukan bagi pasien membutuhkan penanganan celah bibir sumbing maupun celah langit-langit. Berdasarkan informasi pada poster kegiatan, tindakan operasi akan ditangani oleh dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Dan layanan tersebut dapat diikuti oleh pasien anak maupun orang dewasa dengan sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Untuk operasi perbaikan bibir sumbing, pasien dewasa juga dapat mengikuti layanan tersebut. Sementara bayi dengan kondisi bibir sumbing dipersyaratkan berusia minimal 3 bulan dengan berat badan minimal 5 kg. Sampai subuh sarara, adapun untuk operasi celah langit-langit, usia minimal yang tercantum dalam informasi kegiatan adalah 12 bulan dengan berat badan menyesuaikan kondisi pasien. Calon peserta juga diminta membawa dokumen identitas berupa KTP atau kartu keluarga jika tersedia saat mengikuti proses pendaftaran. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persyaratan dapat menghubungi Dr. Firani melalui nomor 0821-9722-3565. Sekali lagi, 0821-9722-3565. Kegiatan bakti sosial tersebut tercantum melibatkan sepihak di antara Yayasan Setara Lintasan Nusantara, Rumah Sakit Umum Anuttapura, Pemerintah Kota Palu, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Pelaksanaan layanan operasi gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis untuk kondisi celah bibir dan celah langit-langit, sekaligus memberikan akses terhadap layanan operasi yang diperlukan.

Sampai sebuah sarara informasi selanjutnya dari Donggala, pemerintah Kecamatan Banawa bersama Satpol PP Kabupaten Donggala menertibkan 5 ekor sapi berkeliaran di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah pada Senin 21 September 2026. Kelima sapi tersebut kemudian diamankan di kandang milik pemerintah Kecamatan Banawa berada di belakang kantor kecamatan. Camat Banawa Muhammad Reza mengatakan penertiban dilakukan melalui aksi terpadu sebagai bagian dari penerapan peraturan daerah Kabupaten Donggala nomor 14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertibannya. Sampai sebuah sarara ia menjelaskan sesuai ketentuan perda, pemilik ternak yang berjaring dapat dikenakan denda Rp300.000 per ekor. Namun pemerintah Kecamatan Banawa sebelumnya memberikan kebijakan berupa denda 50% atau Rp150.000 per ekor. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ternak yang kembali berjaring untuk kedua kali atau lebih. Reza mengungkapkan penerapan denda penuh ini dilakukan karena ternak yang sama masih ditemukan berkeliaran setelah sebelumnya ditertibkan. Ia menyebutkan pemilik sapi yang diamankan telah berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan dan diharapkan segera mengambil ternaknya setelah menyelesaikan pembayaran denda. Dan untuk wilayah yang lokasinya jauh dari kantor Kecamatan Banawa, Reza juga memberikan kepada desa berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban langsung di lokasi. Dan pembayaran denda ini dilakukan melalui Bank Sulteng sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Oke, sama sama Sararah, kita ke informasi yang terakhir dalam acara Nua Pakareba Paluh. Kita ke informasi dari Banggai, organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Banggai memangkas anggaran. Pemotongan sebelum pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau RAPBDP 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Banggai Muhammad Ramli Tongko pemangkasan menyasar belanja perjalanan dinas, makan dan minum, serta alat tulis kantor atau ATK. Hal itu disampaikan saat pembahasan RAPBDP di ruang rapat paripurna DPRD Banggai Jalan Saman Hudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah pada Selasa 22 September 2026. Ia merinci total pemangkasan sekitar 7 miliar dari seluruh perangkat daerah. Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ini pemangkasan dilakukan OPD secara mandiri. Di sisi lain, terdapat tambahan belanja di beberapa OPD, misalnya operasional kendaraan sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pelayanan penerangan jalan umum di Dinas Perhubungan, bahkan BKP SDM Banggai juga ketambahan anggaran untuk orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K.